Dalam penangkapan itu polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan berserta 7 butir amunisi, uang tunai 50 juta rupiah, 2 unit telepon genggam, dan 1 unit mobil Honda Brio merah bernomor polisi BK 1879 AAS. Menurut pengakuan tersangka, SA telah menjalankan bisnis narkotika tersebut selama sekitar 6 bulan dan memperoleh sabu dari seorang berinisial A yang kini masih diburu petugas. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, penjemput tuan dan puan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pukul 7.23 menit. Cita rompuan Indonesia ragam kekayaan berkaitan dengan batik. Masing-masing daerah mempunyai batik khas tersendiri. Di antara batik yang terkenal juga adalah batik Cirebon. Merupakan ragam batik khas Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. 3 sentra industri batik lainnya adalah Indramayu, Tasikmalaya, dan Garut. Meskipun demikian, Cirebon merupakan sentra batik tertua yang memberikan pengaruh terhadap ragam pola batik di sentra-sentra industri batik lain di Jawa Barat. Motif batik Cirebon yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Sejarah motif ini berkaitan dengan sejarah kedatangan bangsa Tiongkok di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati yang menikah dengan wanita Tionghoa bernama Ong Ti. Motif ini memiliki gradasi warna yang sangat bagus dengan proses pewarnaan yang dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali.

yang ada di wilayah Cirebon berkaitan dengan kesultanan-kesultanan yang ada di wilayah ini, diantaranya yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pola penyebaran batik Cirebon sama dengan pola penyebaran batik Yogyakarta atau Solo, yakni pertama-tama muncul di lingkungan dalam keraton, kemudian dibawa keluar lingkungan keraton oleh para abdi dalam yang bertempat tinggal di luar keraton. Pada mulanya seni membatik hanya mempelajari atau dipelajari para putri keraton untuk mengisi waktu senggang mereka. Ornamen batik yang berkembang saat itu antara lain ornamen Paksi Nagaliman, Siti Inggil, Kanoman, Taman Kasepuhan, dan Taman Sunya Ragi. Batik yang dihasilkan disebut batik bergaya keratonan. Selanjutnya masyarakat Cirebon juga mempelajari seni batik sebagai barang dagangan. Ornamen yang dihasilkan disebut pesisiran dan batik yang dihasilkan disebut batik pesisiran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiknya dalam pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, kita simak dulu info cuaca atau info BMKG hari ini bergabung dengan program 1.
1: Masih perakiraan cuaca hari ini.

0: Dengan itu, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada Mari yang akan melaporkan dari kantor BMKG Pekanbaru. Selamat pagi, Mari.
1: Baik, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa, 12 Mei 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan jaringan pengamatan BMKG, terpantau terjadi kekaburan udara lembab di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Untuk wilayah lain, pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, diperkirakan secara umum cuaca di Provinsi Riau akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terjadi secara tidak merata, diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk malam hari, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan. Pada dini hari, diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga berawan dengan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Dumai, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru, terutama pada siang atau sore dan malam hari. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 39 hotspot, di mana terpantau 3 hotspot di wilayah Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di summit-riau.bmkg.go.id, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau, serta sosial media kami Instagram @infocuacariau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya, Dek.
2: Padahal 5.
1: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf, Bu. Saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Jika perempuan, motif atau ornamen batik Cirebon dikelompokkan menjadi ornamen batik pesisiran dan batik keraton, yaitu keraton Kasepuhan dan keraton Kanoman. Ornamen batik keraton termasuk dalam batik klasik, misalnya motif paksi Nagaliman, Megamendung, Patran Keris, Singa Payung, Singa Barong, dan sebagainya. Ornamen batik Cirebon cukup bervariasi karena selain dikembangkan oleh keluarga keraton dan masyarakat yang setia kepada Sultan, masyarakat Cirebon juga memiliki karakter terbuka terhadap budaya asing. Ornamen yang dihasilkan misalnya ornamen paksi Nagaliman yang memperoleh pengaruh dari Persia, Soko Cino dari keramik Tiongkok, dan Burak dari Arab. Ornamen batik keraton memiliki pola paku yang memiliki nilai simbolis dan bermakna religius. Sementara itu pola batik pesisiran sangat dinamis dan mengikuti permintaan pasar. Cara garis besar ornamen batik Cirebon dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu wadasan, geometris, pangkaan, biur, dan semarangan.
1: Rompat FM, suara budaya Riau.

Banyak-banyak teman-teman pemerintah kabupaten maksud kami kita lanjutkan berkaitan dengan beranda budaya kita tentang batik Cirebon tadi, di mana kekhasan utama batik Cirebon terletak pada motif megamendung yang memiliki filosofi mendalam. Gradasi warna yang ada pada motif ini yang biasanya terdiri dari 7 tingkatan melambangkan 7 lapisan langit. Motif ini mencerminkan dunia atas yang luas, bebas, dan pembawa hujan sebagai simbol kesuburan serta pemberian kehidupan. Selain kekayaan motifnya, Cirebon memiliki sentra produksi batik yang sangat terkenal, yaitu Desa Trusmi. Kawasan ini menjadi pusat industri batik sejak abad ke-14 dan kini berkembang menjadi destinasi wisata kuliner dan belanja batik yang menyokong ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Cirebon.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Jutaan puan, pemerintah Kabupaten Kampar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah termasuk penyaluran hewan kurban agar lebih merata hingga ke wilayah pelosok desa. Bupati Ahmad Yuzar menegaskan distribusi hewan kurban tahun ini tidak boleh hanya terfokus di wilayah perkotaan atau daerah yang jumlah kurbannya sudah banyak. Ia minta desa-desa yang minim bahkan belum memiliki hewan kurban menjadi prioritas utama. Hal itu disampaikan Ahmad Yuzar saat memimpin rapat persiapan Hari Raya Idul Adha tingkat Kabupaten Kampar bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Senin 11 Mei 2026 kemarin, hewan kurban harus benar-benar didasarkan masyarakat yang membutuhkan, jangan sampai ada desa yang tidak mendapatkan hewan kurban sama sekali. Menurutnya pemerataan distribusi kurban penting dilakukan agar manfaat Idul Adha dapat dirasakan seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Yang contohkan sejumlah desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang melaporkan masih kurangan hewan kurban, bahkan ada yang belum mendapat sama sekali. Bupati juga minta seluruh camat aktif mendata kondisi wilayah masing-masing agar penyaluran hewan kurban lebih tepat sasaran dan tidak menumpuk di suatu lokasi saja. Bahkan Ahmad Nizar mengaku dirinya juga berencana menyalurkan hewan kurban ke desa-desa yang jumlah kurbannya masih minim. Dalam rapat tersebut turun dibahas kesiapan pelaksanaan pawai takbir malam Idul Adha yang dipastikan kembali digelar tahun ini di Kabupaten Kampar. Wakil Bupati Misarti mengusulkan agar peserta pawai takbir terbaik diberikan penghargaan guna meningkatkan semangat masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendata sejumlah hewan kurban yang akan disalurkan dari 31 OPD serta sejumlah perusahaan yang berpartisipasi pada Idul Adha tahun ini. Demikian kabar berita pukul 8. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
4: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, alhamdulillah. Mana teman-teman?
5: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
4: Oh, mamu, udahlah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamile. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yuk sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, kita bersama di Info Investasi. Di mana tantangan utama investasi 2026 meliputi penurunan produk migas 8-12% per tahun, ketergantungan tinggi pada sektor sawit, serta perlunya peningkatan infrastruktur dan pemerataan kualitas pendidikan. Tantangan utama investasi di dolarnya itu, meskipun investasi tumbuh, iklim investasi masih menghadapi kendala regulasi dan perlunya dorongan daya saing daerah. Di mana penurunan sektor migas mengalami penurunan produksi alamiah yang signifikan menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi yang selama ini didominasi sektor tersebut. Ketergantungan komoditas perekonomian masih sangat tergantung pada sektor sawit dan kehutanan, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Ditambah lagi infrastruktur masih terbatasnya infrastruktur beberapa wilayah dan kebutuhan akan meningkatnya kualitas SDM yang merata untuk mendukung industri hilirisasi.

Ketentuan iklim investasi dan birokrasi merupakan juga tantangan daripada investasi di Indonesia, dan dia juga diperlukan perbaikan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di atas rata-rata 3-4% saat ini. Risiko ekonomi global, di mana dampak ketidakpastian ekonomi global dan politik masih menjadi faktor risiko bagi realisasi investasi.

Data nomboran disebutkan dari data BPJS perekonomian Riau memang menunjukkan tren positif. Pada 2025 lalu ekonomi daerah tumbuh sebesar 4,79% dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 5,08%. Jabatan tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar ke-6 di Indonesia. Namun meski demikian, dinilai struktur ekonomi Riau masih perlu diperkuat, terutama dalam peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Sektor ekonomi masih didominasi sektor primer dan perdagangan, artinya kita tumbuh tetapi belum cukup berkualitas. Dijelaskan dari sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka atas masih berada di kisaran lebih dari 4%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Ukuran keberhasilan bukan hanya pertumbuhan tetapi seberapa banyak masyarakat yang bekerja dan sejahtera. Sementara itu tingkat kemiskinan di Riau tercatat 6,30% atau setara dengan 475 ribu jiwa. Rasio berada pada angka 0,5304 yang tergolong baik, meski kesenjangan antar wilayah masih menjadi tantangan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Bantuan bantuan pemerintah provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mendatang berada di kisaran 4,92% hingga 5,32%. Penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,68 hingga 3,91%, serta penurunan angka kemiskinan ke kisaran 5,09 hingga 5,95%. Selain itu, Gini rasio ditargetkan berada pada rentang 0,294 hingga 0,302. Rilis data statistik memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar pengambilan kebijakan. Data menjadi bijakan percepatan pembangunan. Ditegaskan bahwa setiap data harus disiapkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Setiap angka statistik adalah gambaran kondisi masyarakat. Tugas pemerintah adalah memastikan angka tersebut berubah menjadi kesejahteraan nyata. Diharapkan seluruh pihak dapat memanfaatkan data statistik secara optimal dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Data yang rilis harus dipahami dan ditindaklanjuti agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Jadi orang puan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 2026 di Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Zulpan Effendi mengatakan proses persiapan sapi kurban Presiden telah dilakukan sejak awal melalui koordinasi bersama pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait. Menurut Zulpan, saat ini proses administrasi bantuan sapi kurban Presiden tersebut sudah memasuki tahap pembayaran dari Sekretaris Presiden. Sekarang prosesnya tahap pembayaran dari Sekpres. Kemungkinan minggu ini akan ada pertemuan bersama bagian Kesra Provinsi dan seluruh daerah di Riau terkait persiapan. Tambahkan sapi kurban bantuan Presiden untuk Kota Pekanbaru memiliki bobot yang cukup besar dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah pusat. Berat sapinya sekitar 900 kg, hampir 1 ton. Memang rata-rata sapi bantuan Presiden di daerah lain juga sekitar 900 ke atas. Disebutkan pemerintah pusat menetapkan syarat minimal berat sapi kurban Presiden yakni 800 kg sehingga hewan yang dipilih harus benar-benar sehat dan memenuhi standar yang ditentukan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berharap proses penyaluran sapi kurban bantuan Presiden RI tersebut dapat berjalan lancar sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat penerima di Kota Pekanbaru pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Demikian kabar berita pukul 9, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Imbulannya, Citonon dan Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Cinta Rembulan, kita bersama di Info Komunitas, omrongan komunitas, di mana agar sebuah komunitas dapat bertahan lama, eksis atau solid dan produktif diperlukan landasan prinsip yang kuat. Beberapa prinsip utama berdasarkan berbagai sumber yang dapat dikategorikan menjadi beberapa poin kunci dalam membangun dan menjaga komunitas tetap eksis. Yang pertama, pentingnya prinsip fundamental landasan komunitas, di mana visi dan misi nilai bersama. Komunitas harus tahu apa yang diperjuangkan, tujuan yang jelas, nilai dan norma yang disepakati bersama adalah kompas yang menjaga arah komunitas.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain

0: juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, penyembah Tuhan dan puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua kembali bersama lagi di program khusus, yakni info pendidikan dan kesehatan yang kita hadirkan setiap hari Selasa pukul 10 hingga pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat. Lebih kurang 45 menit ke depan kita bersama di program ini. Kali ini pendidikan dan kesehatan kita fokuskan kepada info kesehatan dengan topik gizi seimbang pada ibu hamil, mewujudkan generasi emas bebas stunting ya. Gizi seimbang pada ibu hamil, wujudkan generasi emas bebas stunting. Saudara puan, seperti biasa setelah kami sampaikan pengantar dari studio bersama narasumber kita pagi hari ini, nanti dapat bergabung di telepon 0761-23006. Silakan catat juga nomor WhatsApp kami di 0811-76-00959. Untuk layanan WhatsApp khusus pesan ya, nanti kami bacakan pertanyaan di 0811-76-00959. Untuk telepon langsung kami akan terima nanti di 0761-23006. Dan juga silakan komen di laman kanal YouTube Pro 4 Pekanbaru, yang mana dialog ini juga kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Pekanbaru. Baik, alhamdulillah kita pagi hari ini sudah bersama narasumber. Ada dua narasumber kita pagi hari ini hadir. Ada Puan Dian Juwita SKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian ada Puan Regina Wihelsa SGZ. Kedua-duanya dari RSUD RP Naman. Iya, berarti khusus menangi tentang ibu dan anak ya. Tentang gizi.
5: Iya,
4: tentang gizi. Baik. Tanpa memperpanjang pengantar, kita simak dulu bagaimana pentingnya gizi seimbang pada ibu dan hamil. Maksudnya pada ibu dan hamil. Gizi seimbang pada ibu hamil ya, mewujudkan generasi emas pada stunting. Nanti pada interaktif nanti juga tentunya boleh bertanya, bukan hanya berkaitan dengan ibu hamil, tapi juga mungkin pasca melahirkan ya, bagaimana penanganan bayi di bulan-bulan pertama dan sebagainya. Nanti kami silakan di 0761-23606. Baik, kita simak dulu pengantar bersama dua narasumber kita pagi hari ini tentang mewujudkan generasi emas bebas stunting dari memperhatikan gizi seimbang pada ibu dan hamil. Silakan, Puan siapa dulu? Puan Juwita dulu, mungkin silakan ya, silakan.
5: Dian ya,
4: Bang. Ini salah.
5: Dian Juwita.
4: Oh iya, nama lengkapnya Dian Juwita ya, siap.
5: Yang namanya gizi seimbang kan kita udah tahu nih selama ini yang namanya gizi seimbang itu kan yang berbagai jenis makanan sesuai dengan beraneka ragam makanan yang kalau gizi seimbang itu harus yang jenis makanannya harus lengkap seperti ada karbohidratnya, protein, lemak, sayur dan buah. Nah, untuk ibu hamil ini kan butuh energi gitu yang energi lebih gitu ya, Bang ya. Betul. Karena yang masuk itu kan dua orang yang membutuhkan kebutuhan gitu energinya. Jadi
4: ibu dan bayinya.
5: Ibu dan bayinya. Karena kan untuk ibu hamil ini kan gizinya itu memang harus ini diperhatikan. Karena kenapa? Karena kalau kita enggak diperhatiin itu nanti takutnya kekurangan gizi anaknya nanti gitu kan, Bang. Jadi makanannya harus bermacam-macam gitu. Jangan hanya makan nasi. Terus ada yang misalnya itu yang mual muntah hanya makan nasinya, proteinnya enggak ada gitu.
4: Iya.
5: Jadi kalau bisa protein lengkap, di situ ada sayur, buah serta nasinya. Karena kan pencegahan stunting itu dimulai dari 1000 hari kehidupan.
4: Jadi sejak dalam kandungan.
5: Sejak dalam kandungan sampai umur anak 2 tahun. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sekarang. Mungkin itu ini yang bisa saya sampaikan.
4: Untuk Puan Regina Wihalsa SGZ, mungkin barangkali sudah terbayang secara umum bahwa gizi seimbang pada ibu hamil itu adalah bagaimana makanan yang disediakan itu cukup vitamin, cukup karbohidrat. Kemudian mungkin pandangan masyarakat secara umum mungkin bahan-bahan tersebut didapatkan dari sayuran atau makanan yang mahal. Apakah harus mahal? Atau mungkin sebenarnya banyak di tengah-tengah masyarakat kita mudah dijumpai di warung, di pasar masyarakat, di rakyat ya, dengan harga yang tidak mahal tetapi sudah mencukupi gizi. Mungkin bisa disebutkan apa-apa saja.
6: Sumber kalsium sama seperti isi piringku ya, Bang. Isi piringku itu kan dia bulat, Bang. Misalnya kan ada dibagi dua, setengah-setengah. 2/3 itu yang sebelah kanan sayur, 1/3 buah-buahan. Yang kirinya 2/3 karbohidrat, 1/3 protein. Itu. Terus selama masa kehamilannya ini kan kalori yang diperlukan juga bertambah. Seperti pada trimester 1 kan itu ada penambahan 180 kalori.
4: Iya. Yeah.
6: Yang trimester 2 dan 3 itu sekitar 300 kalori gitu.
4: Iya.
6: Jadi bisa aja didapatkan, bukan harus mahal. Bergizi bukan berarti harus mahal.
4: Mungkin kalau masyarakat mungkin tidak mengenal ukuran tadi ya.
6: Iya, betul.
4: Mungkin berapa ratus, sekian ratusnya. Mungkin bisa disebutkan sampel atau beberapa contoh sumber makanan ataukah bentuk itu sayuran dan sebagainya mungkin?
6: Ya, sayuran kan bisa dapat di mana saja ya, Bang ya. Seperti kayak sayuran hijau itu tinggi akan kalsium seperti brokoli, sayur bayam.
4: Yeah.
6: Nah, itu juga sawi hijau itu tinggi kalsium. Mungkin banyak juga yang enggak tahu ya, Bang, sebenarnya sayuran hijau yang pekat itu lebih tinggi kalsiumnya dibandingkan sayuran yang lain. Itu.
4: Nah, kemudian dalam keseharian atau itu apakah disebut apa ya, apa namanya istilahnya itu, ini kebenarannya tidak pasti tapi sudah melekat di masyarakat, misalnya
6: mitos.
4: Jangan ya mitos ya. Misalnya ini mungkin boleh dijawab, boleh Puan Dian juga boleh, makanan tertentu misalnya jangan makan sayur kangkung ibunya nanti anaknya kembung, atau bayam jangan terlalu banyak nanti begini begitu. Itu sebenarnya ada makanan tertentu yang dianjurkan atau sayuran tertentu yang dianjurkan atau yang sebaliknya yang tidak dianjurkan. Misalnya kan kalau di masyarakat ada itu apa namanya, sejak jenis sayur tertentu, kalau makan ini nanti supaya air susunya banyak. Nah, misalnya jantung pisang atau mungkin ada daun apa itu yang khusus itu. Ah, daun katu ya. Apakah itu memang secara gizi memang mendorong atau memicu untuk datangnya air susu yang lebih banyak, atau mungkin ada makanan tertentu seperti sayuran tadi, wah ini nanti anaknya kembung ya?
5: Sebenarnya nih abang ya, karena kan sayuran, karena kan ibu hamil ini kan butuh yang namanya asam folat, kemudian zat besi. Nah itu kan dapat dari, kalau kita kontrol tuh kan wajib, makanya ibu hamil ini wajib untuk mengkontrol kehamilannya mulai dari trimester pertama, karena nanti kan ada dapat obat, ada dapat vitamin, tablet tambah darah, terus asam folat. Nah, dari tablet tambah darah sama asam folat, selain itu dari makanan kita bisa mengkonsumsi itu sayuran hijau. Nah, sayuran hijau itu ya seperti bayam, ya kata abang bilang tadi, itu tinggi asam folatnya, terus zat besinya juga tinggi. Tadi kata Regina kan kalsiumnya tinggi juga, karena kan butuh.
4: Iya.
5: Asam folat itu.
4: Terus kalau makanan yang tadi itu mitos atau memang betul itu? Kalau makanan tertentu itu, oh nanti anaknya mudah kembung itu enggak?
5: Itu mitos.
4: Iya.
5: Terus apa? Asam folat ini butuh untuk perkembangan otak anak.
4: Iya.
5: Jadi kan makanya untuk pencegahan stunting itu dimulai dari 1000 hari kehidupan itu, yaitu harus ini konsumsi asam folat, tinggi asam folat, zat besi untuk perkembangan otaknya. Ya. Terus pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang yang di dalam kandungan ibunya.
4: Ya.
5: Kalau misal kekurangan asam folat, terus zat besi, otomatis kan nanti anak bisa lahir berat badan lahir rendah, resiko stunting dan resiko gagal tumbuh.
4: Ya mungkin bisa disebutkan pasti-pasti ibu hamil itu, misalnya baru hamil 3 bulan. Kemudian nanti meningkat 5 bulan, 7 bulan itu apa? Apakah gizinya itu sama saja atau mungkin ada peningkatan semakin tua usia kandungannya atau seperti apa?
5: Yang tadi disebutkan Regina itu kan ada penambahan kalori, contoh.
4: Iya, iya itu maksudnya.
5: Ya, trimester pertama katanya 180 kalori. Nah, contoh makanannya misalnya nasinya itu 100 gram. Jadi kalau misalnya di trimester kedua naiknya 300 kilokalori, contoh makanannya misalnya 100 gram nasi, di trimester kedua harus naik lagi nasinya jadi 200 gram. Yang biasanya tambah lauknya berapa potong, 50 gram, jadi lauknya didoublekan, ditambah susu. Nah itu dia ada penambahan kalori yang setiap trimester itu. Contoh contoh makanannya itu kebutuhannya
4: misalnya harus, telur, daging, seperti
5: biasanya,
4: apa
5: dagingnya, telurnya satu buat dua gitu.
4: Biasanya, gak apa-apa itu ya untuk ibu hamil?
5: Iya, untuk kan untuk penambahan kalorinya. Contohnya tadi, biasanya ibu hamil makannya cuma...
4: Apalagi kalau sudah 70 ke atas mungkin ya?
5: Gitu.
4: Jadi memang pengaruh terhadap konsumsi ibu hamilnya.
5: Makannya gitu. Kadang ibu hamil yang mual muntah itu kan kurang juga asupannya.
4: Cuma... Karena angin barangkali. Itu apa istilahnya itu kalau dalam kedokteran? Kesehatan masuk angin itu betul atau apa istilahnya?
5: Kayak hipermesis apa namanya, mual muntah ya gitu. Di ke dokter
4: hipermesis berarti maksudnya ada kelebihan zat tertentu bukan, atau bukan?
5: Dia memang ada bawaan kita kan mual muntah itu
4: kan. Iya, umum gitu ya kalau yang hamil.
5: Nah, untuk kalau untuk gizinya mungkin kita porsinya sedikit tapi sering gitu.
4: Oh, gitu.
5: Ya, maksudnya enggak langsung habis yang ya, saya
4: seperti
5: bilang
4: yang disaran
5: tadi kan. Enggak langsung habis, cuman kan biasanya 3 kali satu, makan, bisa jadi 4 sampai 5 kali dia makan gitu. Tapi memenuhi kecukupan kebutuhannya satu hari.
4: Ya, baik. Mungkin Puan Regina mau menambahkan, silakan.
7: Dalam kehamilan itu kan wajib tablet tambah darah ya Bang ya. Jadi setiap hamil pertama itu harus kunjungan ke vaskes. Vaskes itulah tahu kondisi awalnya gitu. Apakah ada mual muntah, tablet tambah darah pun biasanya diberikan nanti di trimester kedua. Dalam selama masa kehamilan itu wajib 90 tablet selama masa kehamilan gitu. Jadi di awal mual muntah itu kan porsinya makannya masih sedikit. Jadi di trimester kedua dan ketiga itu baru ditingkatkan gitu.
4: Iya. Baik, untuk yang bertanya di program ini kami akan buka di sesi kedua interaktif. Silakan telepon nanti di 0761236006, 0761236006. Kita akan lanjutkan obrolannya setelah jeda berikut. Kita jeda dulu.
8: Sayang, sayang.
9: Siapa?
8: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
9: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
8: Stunting?
9: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
8: Waduh, takut
9: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
8: Hah? Apa
9: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
8: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
12: Dede lagi main apa?
13: Lagi main ini.
12: Main ini, apa namanya ini? Namanya
13: Pajel.
12: Apa namanya?
13: Pajel.
12: Pajel. Ini huruf U.
13: U.
12: U. Ini huruf N.
13: Ini N.
12: Kalau yang ini B. Mana B?
13: Enggak ada B.
12: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
14: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
15: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
16: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
2: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
2: Yuk sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
1: Kita proses kehamilan kayaknya.
2: Itu lagi.
3: Ayo ke posyandu.
4: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: 104 FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Cita Nombon, kita lanjutkan obrolan kita terkait gizi seimbang ya pada ibu hamil untuk mewujudkan generasi emas bebas stunting. Untuk yang ingin bertanya, kami silakan langsung di 0761236006, 0761236006. Kita bersama dua narasumber pagi menjelang siang hari ini, ada Puan Dian Juta SKM dan Puan Regina Wilsa SKZ dari RSUD Arifin Ahmad. Cinta Puan, bahwa gizi pada anak bukan hanya dibutuhkan atau diperhatikan sejak dia dilahirkan atau sejak dia lahir, tetapi seperti yang kita simak tadi di sesi pertama, bahwa sejak awal ibu hamil pun sudah perlu diperhatikan gizi anaknya dalam kandungan. Jadi semakin tua umur kandungan ibu hamil, maka semakin meningkat pula kebutuhan makanan karena menyesuaikan dengan janin yang dikandung. Kami silakan yang ingin bertanya di 0761236006. Ini khususnya mungkin ibu-ibu muda atau juga ibu-ibu tua, dalam artian nenek mungkin ya, sudah mau punya cucu ya. Ya, karena pola pengasuhan masa dulu dengan sekarang mungkin ada, pasti ada perbedaan yang mungkin termasuk mungkin informasi kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan di masa dulu dengan saat ini ya.

0: ayah dari si ibu, maksudkan ayah dari si bayi terhadap bayi yang dikandung oleh istrinya. Misalnya ada pantang tertentu, misalnya tidak boleh menyembelih hewan nanti anak yang dilahirkan begitu begini, atau mungkin ada pantangan-pantangan tersebut. Ini apakah terhadap psikis atau mitos mata? Ya, terima kasih. Ya, silakan mungkin.
1: Seperti menyembelih hewan tadi ya Bang, itu kan hanya mitos, tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibu hamil gitu. Dari unsur kesehatan pun tidak ada hubungannya gitu.
0: Mungkin kalaupun ada, mungkin secara psikis, misalnya aja, kalau disembelih di depan dia mungkin ada rasa nyeri apa ngeri apa?
1: Ngilu-ngilu gitu.
0: Takut. Jadi apakah itu juga bisa berpengaruh mungkin ya?
2: Mitosnya mungkin kan kata orang kalau jangan diinjak nanti anaknya mirip ini katanya gitu kan.
0: Oh iya.
2: Ya kalau istri lagi hamil nggak boleh gini, itu kan mitosnya orang tua dulu kan kadang bisa diterima, kadang ada. Anda tapi nggak ada hubungannya sih dengan kesehatan ibu
0: langsung ya. Gitu. Tapi memang harus dari makanan itu sendiri ya yang perlu diperhatikan. Terus kalau ada juga yang berpendapat kalau semakin tua sudah mendekati hari kelahiran, mungkin sudah 9 bulan ya, justru katanya itu dia anjurkan berpuasa, apa betul? Mungkin supaya mudah lahiran katanya, atau mungkin ada makanan tertentu di sendiri katanya menelan misalnya telur ayam mentah gitu, itu apakah juga bagian dari mitos atau ada pengaruhnya memang terhadap kelancaran dalam melahirkan?
2: Justru kalau telur ayam mentah itu yang kita ragukan, karena kan kalau mentah itu takutnya ada bakteri gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Malah menjadi resiko yang lain lagi muncul gitu kan. Anaknya yang kena bakteri nanti lebih ini lagi, jadi cacat anaknya gitu kan. Karena telur mentah itu kan kita takutnya mentah loh, itu kan ada bakteri yang enggak bagus gitu. Mitos gitu. Kalau apa mungkin untuk proteinnya mungkin lebih ditingkatkan kalau untuk ibu hamil.
0: Kalaupun mengkonsumsi telur ya direbus saja ya.
2: Jangan yang mentah kan. Malah nimbul penyakit lain lagi nantinya.
0: Ya, kami silakan untuk penanya yang lain boleh dikirim melalui WhatsApp kami di 08117600959. Atau juga dapat bertanya langsung di 0761236006. Baik, kita lanjut bacakan berikutnya 0852-7266-sekian-sekian dari Bunda Pajar di Tangkerang. Assalamualaikum Bu, boleh diuraikan ulang secara terperinci gizi yang dibutuhkan dari bulan ke bulan untuk ibu hamil muda sampai menjelang kelahiran. Terima kasih. Ya, mungkin sekilas saja ya mungkin gambarannya.
2: Yang tadi yang dibilang Bu Regina tadi kan, mulai dari trimester pertama itu kan butuhnya trimester pertama itu butuhnya penambahan kalorinya 180 kalori.
0: Mungkin beserta contohnya ya.
2: Misalnya nasinya biasanya 100 gram satu centong, bisa satu centong setengah untuk trimester pertama. Ya tetap ada lauknya satu potong seperti biasa. Nah untuk trimester kedua kan itu penambahnya 300 kilo kalori, dengan contoh misalnya yang 100 gram nasi tadi dinaikin jadi 2 kali lipat jadi 200 gram, kemudian lauknya bisa didoublekan, ditambah dengan susu dan buah gitu. Nah untuk trimester terakhir juga penambahannya kurang lebih 300 juga sama gitu. Jadi mungkin yang karena trimester pertama itu kan gak terlalu banyak, karena kan mual muntah pertama, jadi penambahnya cuma 180 gram ya. Dengan contohnya mungkin 100 gram nasi, nantinya 150 gram nasi satu centong setengah. Cuman itu penambahannya untuk penambahan dari bulan ke bulan.
0: Kemudian aktivitas ibu hamil itu seperti apa misalnya? Kan kalau sekian bulan pertama tidak boleh banyak gerak, misalnya menjelang 5 bulan katanya. Tapi kalau setelah 7 bulan katanya justru perlu banyak gerak. Itu apa?

0: kan juga berpengaruh terhadap janinnya.
1: Setiap yang hamil itu berbeda-beda juga ya Bang. Mungkin yang ada yang memang malah 1-3 bulan dia nggak bisa gerak, memang bawaan dari ibu hamil gitu kan. Ada
0: oh bukan juga, karena memang
1: bukan
0: dianjurkan, karena dia kan masih alasan kan masih muda ya, takut apa keguguran apa istilahnya
1: gimana ya, tergantung kondisi ibu masing-masing.
0: Setiap fisiknya beda-beda ya.
1: Kadang ada yang 1 bulan malah udah kesana kemari aman, tergantung kandungan masing-masing. Malah ada yang dari umur dari awal kehamilan sampai 9 bulan di tempat tidur gitu kan Bang. Jadi setiap ibu itu berbeda-beda kondisi kehamilannya.
0: Kemudian ada kasus begini lagi, ini pengalaman keluarga ya, keluarga dekat itulah. Dia tidak, mungkin tidak terdeteksi ada apa namanya ngidam segala macam itu ya. Dan juga mungkin apa namanya, dia tetap haid ya, bulan kedua, bulan ketiga tetap haid. Tiba-tiba setelah dicek ternyata dia sudah hamil 4 bulan, bisa sampai 5 bulan. Lalu 3 bulan yang kemarin itu padahal dia tetap haid, itu apakah memang ada kasus seperti itu?
1: Jangan, saya sendiri
0: iya.
1: Udah berapa bulan dikira ini saya memang udah ada kondisi ini, sakit namanya PCO itu 1-3 bulan gak haid-haid. Saya kira itu biasa-biasa aja, ternyata saya hamil. Jadi memang tergantung ini kondisi.
0: Oh tidak otomatis kalau hamil langsung berhenti haid gitu ya? Tidak mesti.
1: Enggak juga.
0: Setiap ya itu kalau dari pengalaman Anda keluarga dekat itu ternyata pas dibawa ke dokter kok pinggangnya sakit, ini apakah ada penyakit dalam? Ternyata setelah diagnosis sama dokter penyakit dalam, malah hamil, dan hamilnya bukan 2-3 bulan tapi udah 4 bulan, 5 bulan itu ya.
1: Itu banyak kayaknya warga masyarakat memang seperti itu, yang kata orang ya bahasanya kebobolan gitu, nggak tahu dia hamil.
0: Kalau karena kalau bahasa pengetahuan awamnya umumnya gini, ya itu seperti yang saya katakan nih, kalau dia
1: haid
0: berhenti haid otomatis kan, atau kalau dia hamil otomatis haidnya berhenti. Ternyata ini tidak, setelah 5 bulan baru berhenti misalnya.
1: Mungkin ada sebagian
0: disangka baru 1 bulan ternyata dicek ke kandungan udah 4 bulan 5 bulan malah. Bisa gitu ya? Berarti tidak otomatis ya?
1: Enggak, tergantung kondisi masing-masing wanita itu.
0: Jadi selama dia yang tidak tahu itu 3 bulan 4 bulan itu kan mungkin karena dia tidak tahu, dia tidak kan tidak memperhatikan itunya, gizinya. Itu seperti apa? Mengantisipasi untuk sisa bulan yang kan sudah terlanjur 5 bulan ini, untuk menjelang dia melahirkan 4 bulan ke depan itu bagaimana?
1: Justru itu makanya dia harus kontrol ke dokter kandungan. Jadi dokter kandungan bisa tahu bagaimana keadaan kondisi anak yang ada di dalam kandungan ibu tersebut, apakah sehat atau gimana gitu kan. Karena kan ke belakangnya kita dia enggak tahu bagaimana gizi yang dia dapat gitu. Yeah. Jadi kalau udah tahu mungkin nanti dokter ada penanganan khususnya lagi gitu.
0: Mungkin Buan Regina mau menambahkan, silakan. Hal-hal apa saja mungkin yang perlu diperhatikan?
2: Nanti bakal di USG ya Bang ya. Jadi bisa tahu nanti perkembangan janinnya itu. Seperti saya dulu kan nanti misalnya panjangnya janinnya berapa gitu, terus ukuran lingkar kepalanya. Jadi kalau untuk pertama awal kehamilan itu memang apalagi sudah kebobolan seperti tadi, memang wajib harus di USG untuk pertama kali agar tahu perkembangan janin di dalam ibu itu. Gitu.
0: Kalau masalah pola makannya?
2: Pola makannya kan kalau masih 4 bulan 5 bulan masih bisa, apalagi sebelumnya mungkin normal makannya ya, pola makannya mungkin juga enggak berkurang. Jadi mungkin masih bisa lah di.
0: Dia tidak merasakan gejala lelah apa segala macam tiba-tiba sudah
1: hamil.
0: Sudah hamil dan sudah mulai besar itu tibanya kan. Ya baik, kami silakan untuk ya ibu-ibu atau puan-puan di rumah, siapa saja juga boleh untuk berbagi pengalaman juga boleh, atau ingin bertanya langsung mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan ibu hamil ya. Karena berapa?
1: 1000 hari kehidupan.
0: Hari kehidupan pertama itu sangat menentukan pada kehidupan berikutnya. Kami silakan 0761236006, sambil menunggu penelpon kita bergabung, mungkin ingin ditambahkan mungkin hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selain masalah gizi daripada ibu hamil ini.
1: Ya, kalau biasanya itu kan kalau nggak salah saya pemerintah udah ngadain untuk catin calon-calon pengantin itu biasanya diedukasi sama ini ya kan, kalau mau hamil nanti bagaimana, apalagi catin-catin tuh catin yang muda-muda.
0: Yeah.
1: Umur 17-an itu kan itu tuh pasti ada edukasi dari ada pemeriksaan juga untuk catin-catin itu berat badannya berapa, status gizinya berapa, biasanya dihitung dulu. Jadi nanti diberikan edukasi kepada catin itu kalau memang mau program kehamilan ya harus ini makannya harus teratur gitu. Pola hidupnya harus seimbang, pola hidupnya harus bagus gitu.
0: Ada nggak semacam tip juga mungkin banyak juga dialami oleh ibu-ibu di rumah ya, mungkin entah anaknya atau pengalaman dia sendiri sudah menikah setahun dua tahun tetapi juga tidak hamil-hamil, itu seperti apa?
1: Kalau yang tidak hamil-hamil itu kan kuasa Tuhan sebenarnya.
0: Iya, iya, maksudnya secara kesehatan, maksudnya secara medis maksudnya.
1: Kalau itu kan tergantung pola hidupnya juga ya Pak. Ini pengalaman pribadi saya.
0: Iya, iya.
1: Saya ini di diagnosa dokter itu polikistik ovarium namanya. Jadi apa namanya itu sel telur saya kecil-kecil. Nah, kenapa saya berat badan saya berlebih di situ? Kata dokter itu harus diet katanya.
0: Ya, betul.
1: Dengan pola makannya ya saya harus ya gizi seimbang seperti itu yang saya jalani. Jadi harus olahraga. Kemudian olahraga itu saya 30 menit setiap hari itu sampai 5 kali seminggu. Berturut-turut. Kemudian pola makan saya ya tetap seimbang, porsi nasi, terus lauknya, proteinnya saya lebih banyakin. Kemudian ada sayurnya.
0: Kalau boleh tahu itu berapa tahun tertundanya kehamilan dari menikah?
1: Saya
0: 2 tahun, 3 tahun?
1: Saya 5 tahun.
0: Cukup lama ya. Tapi alhamdulillah setelah itu,
1: setelah saya jalanin dengan pola hidup sehat dengan gizi seimbang, alhamdulillah berat badan saya turun dan kemudian saya hamil.
0: Oh, memang ada ya pengaruhnya. Jadi itu bukan mitos ya.
1: Bukan.
0: Karena ada juga yang bilang gitu, ah itu kegemukan itu mitos kan, apa bukannya kan?
1: Ya ada juga sebagian yang bilang itu gemuk, ada juga yang hamil. Saya berpikir seperti itu juga dulunya. Toh orang dulu gemuk hamil gitu kan. Kemudian
0: tapi faktanya di memang ada ya di periksa oleh dokter memang apa tadi yang kecil apa?
1: Sel telur saya kecil polikistik ovarium.
0: Ya. Jadi secara kedokteran itu namanya.
1: Iya, secara dokter mendiagnosa saya seperti itu. Jadi ya itu kata dokter ya, kamu sebagai ahli gizi ya kamu pasti paham ya bagaimana menurunkan berat badan dengan mencapai indeks massa tubuh kamu INT namanya dengan sekian kata dokter. Nah, karena saya melakukan ya memang diet yang ketat, kemudian nggak langsung turun cepat gitu, dengan saya nggak dengan obat-obatan tapi dengan pola hidup sehat, olahraga, insyaallah saya nurunin berapa kilo turun, alhamdulillah saya hamil.
0: Kalau jenis makanan-makanan tertentu yang dianjurkan itu berpengaruh juga kak, misalnya kan secara kasat mata ideal mungkin ya berat badannya ideal, tapi mungkin ada makanan-makanan tertentu, misalnya kalau umum biasanya nanti konsumsi toge gitu atau habatus sauda, apa juga ada pengaruhnya?
1: Oh, kalau itu saya enggak, saya tetap konsumsi toge, cuman saya cuma mengurangi ini gula. Karbohidrat, terus karbohidrat kompleks tetap, tapi sayur dan buah saya perbanyak karena kan di situ ada asam folat dan kalsium kalau nggak salah, itu kalau program itu yang diberikan asam folat. Kan calon-calon pengantin biasanya kan di itu asam folat untuk kalau memang mau punya anak katanya gitu.
0: Iya, ada juga kasus-kasus tertentu mungkin ini juga tidak sedikit dialami oleh orang-orang ya, misalnya ini fakta dalam apa dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tetangga gitu ya, ini kita apa namanya itu pengalaman sehari-hari ya. Mungkin dari pasangan pertama ini, untuk pasangan pertama misalnya dia pernah dulu hamil, pernah punya anak gitu kan. Terus yang namanya kehidupan ada, kadang ada yang mulus, ada yang tidak, mungkin ada terjadi perpisahan, atau mungkin memang cerai mati ya, atau wafat, kemudian dia menikah lagi dengan pasangan kedua ini tidak hamil-hamil. Kadang yang namanya masyarakat ya, kadang yang sulit dijaga itu apa ya, komen ya. Loh kemarin dia udah punya hamil loh, ini berarti suaminya yang salah atau seperti apa ya?
1: Sebenarnya
0: enggak mungkin.
2: Kalau untuk itu sebaiknya kan memang diperiksakan ke dokter
0: kandungan.
2: Yeah. Bisa jadi mungkin masalahnya di, bisa tahu masalahnya di mana. Kayak ada beberapa contoh itu emang suaminya yang bermasalah, seperti karena faktor kemarin itu merokok. Suaminya perokok aktif, sudah 2 tahun tidak hamil, ternyata mempengaruhi kualitas dari sel telur gitu.
0: Iya, kadang-kadang dalam fakta kehidupan sehari itu betul komplek ya yang terjadi ya, termasuk ya si suaminya juga pernah dulu dari keluarga sebelumnya dia sudah punya anak juga, padahal misalnya kan ini kalau faktor usianya, kalau laki-laki sebenarnya batas usianya adakah usia tertentu? Biasanya kalau udah umur sekian memang agak sulit memberikan keturunan atau seperti apa kalau secara kedokterannya?
1: Kalau biasanya kalau kedokteran itu biasanya dokter yang tahu ya Pak.
0: Ya kalau kalau faktor umur biasanya kalau laki-laki umur berapa gitu.
1: Ya, maaf sebelumnya kan waktu itu kalau untuk pemeriksaan ini kualitas spermanya laki-laki itu biasanya misalnya bulan ini bagus, kata dokter itu harus dicek kembali di 6 bulan ke depan. Belum tentu pada saat ini bagus, bulan depan 6 bulan ke depan belum tentu bagus. Itu kan tergantung hasil pemeriksaan.
0: Ya, kalau faktor umur, sampai umur berapa mungkin seorang laki-laki bisa memberikan keturunan?
1: Kalau selagi masih aktif
2: umur kayaknya enggak ada
1: enggak
2: ya.
1: Ini. Jadi, tergantung kualitas.
0: Tergantung asal dia sehat ya. Tidak mesti walaupun dia mendekati 50-60 itu enggak usah.
1: Tergantung kualitasnya ya, tergantung umur, terus pemeriksaan. Saya kurang tahu.
0: Kalau perempuan begitu juga?
1: Katanya semakin.
0: Katanya maksimal 40 atau seperti
1: apa? Iya, 40.
0: Yang disarankan itu.
1: Nah, resiko-resiko untuk itu kan biasanya dokter
0: untuk hamil ya.
1: Untuk hamil, untuk setahu saya bukan seorang dokter
0: ini gizi beda ya.
1: Karena nanti
0: tapi
1: saya
0: mungkin tahu secara umum lah ya.
1: Kalau secara umum mohon maaf kalau seandainya saya salah, kan nanti saya takut nanti kan ini kan saya bukan dokter objin. Di atas 40 tahun itu kan resikonya banyak.
0: Khusus untuk perempuan ya.
1: Untuk perempuan
0: nanti. Tapi kalau kesehatan laki-laki walaupun di atas 40 bahkan 50 tahun pun selama dia sehat insyaallah masih bisa.
1: Tapi kalau untuk wanita setahu saya kalau di atas 40 tahun tuh resikonya besar. Pertama, anaknya bisa lahir. Ini maaf dokter objin atau apa kalau saya salah gitu kan. Itu biasanya anak lahir cacat misalnya kayak Down syndrome atau autis, karena kan kualitas ini apa namanya? Kalau semakin tinggi tuh semakin resikonya lebih besar katanya. Karena itu.
0: Baik, untuk sebelum kita akhiri mungkin kita masuk kepada kesimpulan Ibu atau Puan Regina dulu boleh? Dari bincang-bincang kita pagi hari ini terkait tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu dan ibu hamil.
2: Jadi pesannya untuk selama kehamilan ini harus makan makanan yang beragam seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Terus sepanjang kehamilan ada 3 trimester, 1, 2 dan 3. Trimester 1 kenaikannya itu sekitar 180 kalori, 2 dan 3 300. Jadi seperti lauk atau karbohidratnya boleh ditambah porsinya 2 kali lipat. Terus selama pemeriksaan selama kehamilan wajib dilakukan pemeriksaan ke faskes pertama puskesmas boleh
0: rutin.
2: Rutin setiap bulan. Terus kalau di puskesmas kan biasanya ada penjaring ini nih catin. Kerjasama dengan KUA biasanya tuh Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau nggak ke puskesmas dulu, biasanya kalau di tempat saya dulu ya, orang KUA nggak ngasih ininya, pemeriksaan lanjutan gitu. Itu wajib juga bagi jatin untuk pemeriksaan awal dalam mempersiapkan juga kehamilan. Selama masa kehamilan yang tidak boleh dimakan yang paling utama itu yang tidak mentah tadi, seperti telur mentah, sushi juga itu kan
0: ikan tidak dianjurkan, tidak disarankan.
2: Iya. Jadi kalau misalnya mual muntah tahap pertama itu trimester pertama boleh dalam porsi kecil tapi sering gitu.
0: Ya. Saya mau menambahkan.
1: Ya palingan saya menambahkan dikit aja dari Regina, kalau misalnya kita rutin pemeriksaan ke ya tadi puskesmas atau rumah sakit, terus kan itu nanti dapat obatnya tolong dimakan kadang kan.
0: Oh iya.
1: Terlewatkan. Apalagi tablet tambah darah, asam folat itu sangat penting untuk perkembangan otak anak. Jadi kan jangan hanya datang periksa yang datang aja terus obatnya nggak diminum gitu kan.
0: Oh iya, satu lagi nih sebelum tutup saya terapa juga, kalau ibu hamil apakah boleh donor darah?
1: Tergantung HB-nya, tapi ibu hamil itu
2: rata-rata HB-nya pas rendah. Biasanya rendah, makanya yang
0: tidak disarankan
2: tambah darah, tidak sarankan.
0: Untuk donor darah tidak disarankan. Baik, terima kasih kebersamaannya untuk obrolan kita, bincang-bincang kita siang hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan khususnya bagi ibu muda ya, terutama ya, dan tentunya bagi kita semua walaupun bukan ibu-ibu, ayah-ayah tentu juga ya, untuk ikut memberikan perhatian kepada pasangannya untuk mendapatkan mewujudkan generasi emas bebas stunting. Untuk pagi hari ini kita sudahi, dan mudah-mudahan kita akan bersua kembali di lain waktu dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan karya.
3: Waalaikumsalam. Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
4: Cih, yang mau merit, BC kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak, dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti.
4: Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
9: Iya, Bu, benar.
4: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
9: Iya, belum sempat, Bu.
4: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
9: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
4: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
9: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
4: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
9: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
10: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik dan Puan, anda bersama kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya di udara di Pusat FM 95.9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.11 menit waktu Indonesia Barat, tadi bersama dengan saya Harun Al-Rashid di tewak pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan ke depan di tempat siang dan sore bersama saya Herman Sur yang akan menemani Cik dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, berbagai informasi dan lagu-lagu pop nusantara kami lengkapi suasana orang dengan anda siang hari ini. Sembari Cik dan Puan disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas hingga jam istirahat nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Musical.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo, cepat. Rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat. Cepat, Dek, bangun. Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
2: Iya, yang itu. Cepat, bantu kakak, Dek.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
2: Iya, yang itu juga. Ayo, cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya. Makanya, buang sampah.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cik dan Puan, sehari pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Cik dan Puan, di mana sukses program MBG, Pemko Pekanbaru akan membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan. Cik dan Puan, pemerintah Pekanbaru akan membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Karena itu, program MBG adalah program besarnya Presiden Prabowo, maka itu agar lebih fokus untuk membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan. Itu yang disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, usai mengikuti rapat paripurna dengan agenda laporan pansus pembahasan RAMPERA Kota Pekanbaru tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah bertempat di DPRD Senin kemarin. Jerombuan, selain Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemkot Pekanbaru juga akan membentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dijelaskan oleh Wali Kota, pariwisata sendiri sebelumnya merupakan gabungan dari Dinas Kebudayaan untuk menyelesaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD menuju Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera. Kebudayaan akan dibentuk menjadi satu organisasi perangkat daerah. Ini Dinas Kebudayaan yang juga nanti akan membuat program dan menggali kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru dan juga melestarikan, karena itu Pekanbaru ini masih sangat kental dengan budaya. Kemudian Wali Kota juga mengatakan pariwisata akan dibentuk menjadi OPD tersendiri menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

0: Awas bu, awas bu.
1: Eh kenapa nih dorong-dorong nih?
0: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Cimahi. Selamat siang Cidang Puan, di mana Bappenas dan Satgas Pangan turun cek harga minyak kita di pasar tradisional di Kota Pekanbaru. Cidang Puan, Badan Pangan Nasional Bappenas memantau langsung ketersediaan minyak goreng kemasan minyak kita di Kota Pekanbaru Senin kemarin. Dipimpin langsung oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bappeda Indra Wijanto yang juga didampingi rombongan Satgas Pangan mengecek minyak kita di pasar tradisional. Indra Wijanto mendapati harga minyak goreng minyak kita dijual Rp20.000 per liter. Pemantauan ini dilakukan di Pasar Pagi Arengka dan Pasar Dupa. Di mana kedua pasar tersebut, Direktur Ketersediaan Pangan Indra Wijanto turun bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Adrizal, Kadis Peristrindak Yohanis, Pimpinan Wilayah Perumbulok Rio Kepri, Dani Setrio, Kabid Pangan DPTH Provinsi Riau Wibik Suryani, juga jajaran Disprindak Provinsi Riau. Indra menemukan pedagang yang menjual minyak seharga Rp20.000 per liter. Dari sana ia menelusuri dari mana asal minyak kita tersebut. Hingga diketahui kalau didapatkan dari pedagang yang juga menjual pasar ya di Pasar Pagi Arengka. Indra juga membeli minyak kita itu dan diminta pedagang menunjukkan kios mana yang menjual minyak kita di atas harga eceran Rp15.700. Salah seorang pedagang mengaku kalau dia menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi hanya pada bulan lalu. Untuk saat ini pedagang tersebut mengaku belum dijual. Tak hanya di satu tempat, Direktur Ketersediaan Indra juga mendapati pedagang lain menjual minyak kita di atas harga yang tertinggi. Pedagang tersebut mengaku kalau minyak itu tersebut milik orang Perumbulok melainkan dibeli dari reseller atau minyak kita lainnya. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Piala Dunia ini macam mana nih?
3: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersama FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Saat ini pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, kami kemudian suara azan tanda masuknya waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Selasa tanggal 12 Juni Mei 2026. Baik, Cik Mawan, kita jalan pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, saat nanti kami kemudian suara azan tanda masuknya waktu sholat fardhu zuhur hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarukatuh.
1: Saya pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemandangkan suruhan azan, tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk ketahuan bareng daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa 12 Mei 2026.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.
3: Salam. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekan.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.04 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya Perempat Pekanbaru berkabar dengan Perempat Jakarta dan RRI Sungai Liat guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Selasa 12 Mei 2006 dengan topik Masa Depan Budaya Daerah di Tengah Globalisasi.
2: Pasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat, dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perempat Jakarta di Siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, Bang Po, pendengar Perempat yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital, atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perempat masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
3: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
4: Ya, kita akan bicara soal kebudayaan, budaya era, harus globalisasi saat ini.
3: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
4: Kebetulan.
3: Ya? Sudah. Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya. Gitu.
4: Gimana nih, kawan?
3: Ya. Udah.
4: Udah ya.
3: Udah. Ini udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
4: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
3: Oh, oke. Okay. Ya, Assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Ya. Iya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh ya. Suaranya masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
4: coba lagi nih. Assalamualaikum.
3: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
5: Alhamdulillah.
3: Iya, siap.
5: Selamat siang.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, siap deh. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Perempat Jakarta. Monggo silakan.
4: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
3: Iya.
4: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya Dato'?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Wah, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat.
5: Sungai Liat
4: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
5: Ya.
4: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
5: Betul.
4: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
5: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya. Kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
4: Oh, jebakan.
5: Ya, jebakan-jebakan.
4: Jadinya terjebak.
5: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi.
4: Mm-hmm.
5: Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan,
4: mm-hmm,
5: dengan artificial intelligence-nya kan.
4: AI ya.
5: Nah, nah sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, mm-hmm, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.
4: Mm-hmm.
5: Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
4: Ya.
5: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
4: serap
5: ya, kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
4: ya,
5: ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah.
4: Okay.
5: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
4: Yeah.
5: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
4: salah juga, begitu.
5: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
4: iya.
5: Jadi itu yang pertama.
4: Oke. Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
4: Nah, oke.
5: Okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
4: Yeah.
5: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
4: Okay.
5: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Mm-hmm. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
4: Okay.
5: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
4: mencemari dengan, lah.
5: Iya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
4: Oke. Lalu apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya baru-baru ini, jangan rabun membaca
5: lumpuh menulis.
4: Iya. Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
5: Iya.
4: Apa ini juga menjadi satu indikasi lah begitu, indikator apa yang Datuk sampaikan tadi?
5: Iya,
4: sehingga muncul kata-kata ini.
5: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
4: Ya
5: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
4: Ya.
5: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
4: Wah, itu dalam banget tuh. Iya, Datuk, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datuk, menurut Datuk?
5: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
4: Berkembang. Oke.
5: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
4: Okay.
5: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat,
4: yang menjadi dasar,
5: untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan.
4: Ya, ya,
5: malah
4: ya.
5: Apa? Terjadilah perubahan apa ya? Perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
4: Oke.
5: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
4: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
5: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
4: Iya.
5: Nah, masuk budaya dari luar. Mm-hmm. Nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Hmm. Apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau ya. Kita punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan ya. Semuanya kita serap.
4: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ya, ini.
5: Kesiapan kita yang
4: ya, boleh dibilang masih ini ya.
5: Belum siap.
4: Belum siap.
5: Belum gitu siap. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya.
4: Waduh, ini banyak.
5: Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
4: Jebakan
5: ya, tadi. Jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya okay. kita. Depan.
4: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini, karena kan sekarang ini Datuk ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple hmm. yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
5: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
4: Oke. Okay.
5: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat.
4: Hmm.
5: Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu. Karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
4: Kementerian
5: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
4: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
5: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
4: Iya.
5: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4: Pendidikan
5: ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
4: Di daerah, setiap ya, daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu. Ya Datu ya kemampuannya.
5: Nah, jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan.
4: Ya, betul.
5: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
4: Ya.
5: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
4: Okay.
5: Jadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
4: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri,
5: ya, daerah lokalitas sendiri. Sendiri ya, lokalitas sendiri, jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
4: ya.
5: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran, nihil anggaran.
4: Bagaimana mau membangun
5: ya, bagaimana kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan,
4: pusat bahaya baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
5: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
4: menangkap itu ya Datu
5: itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan, sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
4: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
5: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
4: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
5: Sebenarnya
4: juga,
5: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
4: Bukan dinas mata air ya.
5: Iya.
4: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
5: Iya.
4: Ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
3: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
4: Nanti Bang, ya.
3: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Yeah. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop pendengar Pro 4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
5: Iya. Nanti kita bakal kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
4: jalan-jalan.
3: Betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kaki, pegel.
4: Pegel.
3: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wanda Sona di Perempat Sungai Liat. Yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya? Kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana.
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14 0 ya 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, okay. 08 12 13 14 1039.
2: Oke, okay. Satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Okay. Oke, okay. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Di 0812-1124-928 atau mau ngebel di 021-350-4510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng.
4: Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya, emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
4: wabarakatuh ya, sehat ya, boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya
4: ya,
2: Cikgu silakan. Iya silakan Cikgu Bapak, langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada

0: adaptasi dan pelibatan generasi muda, budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad, nah seperti apa Bapak ini ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama dampak negatifnya itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi yang ketiganya, seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini? Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunnya boleh. Begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung. Hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Amin. Itu saja pantunnya ya. Bapak Ahmad. Juga buat presenter Tunai Riyad sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
2: Silakan Datuk.
1: Datuk.
2: Ditanggapi.
3: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak. Pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya. Sehingga, dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
2: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu itu.
3: Itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa? yang diulang-ulang terus okay. itu bisa menjadi satu kebenaran.
2: Bisa menjadi kebenaran
3: gitu ya.
2: Oke, okay. Apalagi dah tuh ya ini yeah. apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa? Dengan peraturan daerah
3: iya.
2: misalnya tentang kebudayaan lah
3: iya.
2: tentang apapun mm-hmm. itu gitu kan ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu
3: iya,
2: ya
3: bisa
2: ya.
3: Jadi masalah
2: kan? Bisa jadi masalah juga gitu iya. ya
3: misalnya pakaian kan
2: pakaian
3: misalnya, salah, ya. salah
2: penamaan misalnya
3: salah penamaan salah hmm. pengenaan kan
2: iya.
3: yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan nah, digunakan untuk
2: ya.
3: Untuk keluar ya untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
2: Iya, nah. itu. Oke. Okay. Nah, silakan nih untuk Anda sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 08 12 13 14 0 39. Silakan untuk ke Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
3: Iya.
2: Ya, kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
1: Nanti kali ya. Ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya, Bang.
2: Dulu ya.
1: Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada okay. Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu ataukah Melayu Kepri gitu. Terima kasih.
2: Ya, oke, okay, baik. Datu ini unik ya. Bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya gitu. Banyak sekali. Oke, okay, silakan Datu.
3: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung. Gitu.
2: Belitung, oke.
3: Okay. Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek
2: Belitung.
3: Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak berdasarkan penelitian KF Hole ya seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya peta bahasa di residen Bangka kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
2: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
3: Dan kalau
2: itu gimana?
3: Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa? Palembang ya.
2: Palembang.
3: Ngapo,
2: Kemano.
3: Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
2: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
3: Tetap.
2: Kalau Wanda enggak Wando
3: ya. Nah, jadi baik. Jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
2: Ya.
3: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya di Blinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Labat itu ya di Blinyu ke Johor ya sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya di Blinyu sehingga dialek Palembang pun
2: melekat ya
3: melekat terserap di apa di Blinyu
2: ya.
3: Makanya di Blinyu itu kelesan itu
2: kelesan,
3: kalau di Blinyu disebut kelesan kan di Palembang disebut empe-empe tapi tidak disebut empo-empo kan
2: empo tuh di Jakarta tuh Bangjo tuh
3: jadi empe-empe karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya yang panggil empe begitu
2: ya
3: nah, asalnya ya dari Blinyu ya kelesan namanya.
2: Baik. Nah, Datuk berkaitan bahasa tadi kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga
3: kalau ke depan ini? Yang jangan-jangan bahasa Datuk. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya, apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya kan. Ya. Nah, dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka. Dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
2: Seka ini suku laut ya?
3: Ya, orang-orang ya. Laut ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
2: Baik.
3: Ya. Kalau yang lain ya,
2: yang lain
3: berkembang,
2: tumbuh berkembang ya.
1: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
1: Iya, Teh Dinda, silakan.
4: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
2: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
4: Teh. Iya, Datu. Ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih
1: sami-sami. Teh Dinda di Bogor. Ya, silakan.
3: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya lebih ke etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup ini inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, ya.
2: Melayu,
3: orang-orang ya. Melayu, ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat, ya, hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung, ya? Ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu, banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa, ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara progresif membantu kita, ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus, ya. Luar biasa itu, kamus, bahasa Bangka, Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga, dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan, ya, kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita, seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa, ya, di pusat, untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
2: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan begitu, ya.
3: Kan kita ini kan lalai, ya. Kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah, di Indonesia, dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang, ya. Nah, karena kita lalai, ya, untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
2: Sudah ada belum, Datu, bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
3: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
2: Cam
3: ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih. Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu, kan durinya bisa luka hidung kita, kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah, di Bangka ada istilah cam.
2: Di cam
3: itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka, kan. Nah, kalau semangka itu kan kita kan tidak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah, kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka.
2: Iya, semangka ya dia. Semongko. Ya. Oke, baik, Datu, ini kembali lagi dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
1: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56, mungkin kita boleh dipercepat, ya. Kalian closing statement mungkin.
2: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya, dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, gitu.
3: Ya, saya simpulkan, ya, bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
2: Okay.
3: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
2: platform digital,
3: digital saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
2: Okay.
3: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
2: tadi ya,
3: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
2: Baik, ya. Datu, terima kasih Datu.
1: Terima kasih Datu.
2: Sehat selalu.
3: Amin.
2: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
1: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu. Terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
2: Amin.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: RRI Pro4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro4 Pekanbaru. Pro4, Suara Budaya Riau.
2: Cibangwan, baru saja kita bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Pro4 Jakarta dengan Sungai Liat, Air Sungai Liat, di program Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14.3 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, lebih kurang 55 menit ke depan. Sembari menemani dan puan kembali menyelesaikan, meneruskan segala aktivitas ke siang hari ini setelah dari beristirahat ya. Rangkaian lagu pop Nusantara beserta kita hari ini di program Masanah Budaya membahas tentang arti tepung tawar dalam pernikahan adat suku Melayu Riau hari ini. Baik, bersama saya Herman Sirena akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim,
5: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

Baik, Cik Dan Puan, bagaimana dengan segala aktivitas di siang menjelang sore hari ini? Tetap semangat ya. Baik, kita seperti biasa membahas tentang asana budaya Melayu ya. Dalam adat Melayu Riau, tepung tawar bukan sekedar

0: rangkaian seremonial saja, Encik dan Puan. Tapi dalam pernikahan ya, maksudnya tapi menjadi simbol doa restu dan harapan bagi kedua mempelai. Nah, tradisi ini sudah lama dibariskan dalam budaya Melayu sebagai bentuk penghormatan kepada pasangan yang akan memulai kehidupan rumah tangga. Di mana makna tepung tawar dalam pernikahan adat Melayu Riau, yang pertama itu lambang doa dan restu. Nah, yang pertama sekali adalah prosesi tepung tawar dilakukan oleh orang tua, tokoh adat, dan juga bisa orang yang dituakan kepada pengantin. Saat menepung tawar, Cinobuan mereka menyampaikan doa agar pasangan yang pertama itu hidup rukun, kemudian berikan keberkahan, dijauhkan dari mara bahaya, serta memperoleh rumah tangga yang sakinah dan harmonis. Nah, Cinobuan dari sini menjadi bentuk kasih sayang dan restu keluarga kepada kedua mempelai. Kemudian yang kedua adalah simbol pensucian dan keselamatan. Artinya, air tepung tawar yang dipercikkan melambangkan pembersihan lahir dan batin. Dalam filosofi Melayu, pengantin diharapkan memasuki kehidupan baru dengan hati yang bersih, niat yang baik, dan penuh kesabaran. Nah, proses ini juga dipercaya sebagai doa keselamatan agar perjalanan rumah tangga mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
3: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
4: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
2: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
4: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
2: Kenyataannya Pak, banjir!
5: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jadi mohon saya pukul 14.55 menit waktu sebarang. Karena saya cukup sampai di sini dulu program Senam Budaya tentang tepung tawar dalam pernikahan dalam adat Melayu Riau. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita bahas, kita sampaikan di program Senam Budaya ini ada manfaatnya, setidaknya menambah pengetahuan kita tentang adat Melayu Riau. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: udara programa 4 berseri, berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kalau bertemu 15 waktu Sibar. Selamat sore Cidang Puan. Badan Pangan Nasional Bappenas memantau langsung ketersediaan minyak goreng kemasan minyak kita di Kota Pekanbaru Senin kemarin. Dipimpin langsung oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bappena Indra Wijayanto yang juga didampingi rombongan Satgas Pangan ngecek minyak kita di pasar tradisional. Indra Wijayanto mendapati harga minyak goreng minyak kita dijual Rp20.000 per liternya. Pemantauan ini dilakukan di Pasar Pagi Arengka dan Pasar Dupa. Kedua pasar tersebut, Direktur Ketersediaan Pangan Indra Wijayanto turun bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Adrizal, kemudian Kadis Perindah Kiwianis, ya, di mana menemukan pedagang menjual minyak seharga Rp20.000 per liter. Dari sana dia menelusuri dari mana asal minyak kita tersebut, sehingga diketahui kalau itu didapatkan dari pedagang yang juga menjual di Pasar Pagi Arengka. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Sibarat. Kepesannya kami sampaikan pukul 16 waktu Sibarat. Selamat sore.

Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Cik Mampuan, saat ini pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita segera melangkah ke program tanya. Itu acara Dangdut Tioko.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelompon para penggemar musik dangdut, kembali hari ini Selasa 12 Mei 2006 kita bersama di acara Dangdut Pro 4 RPM baru Suara Budaya Riau. Umur rata lu gak sabar tuh. Baik, di 2306 nanti setelah lagu yang satu ini kita terima dari Alam, sebuah lagu lama namun cukup enak musik yang kita dengarkan sebagai salam pembuka di acara Dangdut hari ini. Mbah Dukun

0: Baik dari alam dengan lagunya Mbah Dukun sudah membuka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini di sore hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Tanpa terasa ya, hari ini kita sudah memasuki hari ke-12. Memang kata orang perjalanan waktu begitu cepat tanpa kita rasakan, walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Baik, kita terima penonton pertama. Halo Dangdut Yuk. Nih tumben orang pandau duluan. Biasa orang pandau biasanya kalau orang pandau tuh habis sholat. Ini baru sholat mas, siap sholat baru masuk.
1: Kan berusaha.
0: Iya, hidup tuh perlu perjuangan, ya kan? Hidup
1: tuh.
0: Iya. Oke, bagaimana sehat hari ini? Sudah ada perkembangan kesehatannya?
1: Alhamdulillah mas,
0: amin. Oke, apa lagunya hari ini? Mau lagu apa? Apa? Ayo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, boleh kita siapkan.
1: Ada mas.
0: Ada. Silakan. Ada. Untuk siapa lagunya?
1: Ya. Semoga mas selalu bersama.
0: Amin.
1: Ya, kirim salam boleh mas?
0: Boleh, bisa kirim salam. Kirim COD pun juga boleh nih.
1: Saya istimewa buat mas yang sedang bertugas, yang pada operator juga, buat juga main-main, posisi ini di Pika, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, Pak Mali, Ojo Amin, Mas Yono, Mas Pak Otong, Bu Indah, Ojo Boyong, Pak Rudi, Pak Ahmad Zakir, Tengkura Biansa, Mas Yeson, Mas Yoyo, semoga semuanya sehat selalu, sampai umur Mas Yoyo dan sampai umur Mas Yoyo dan Mas.
0: Amin.
1: Nanti pulang ke rumah, selamat dengan Allah Allah SWT.
0: Ya,
1: amin. Sampai umur Mas Yoyo dan sampai umur Mas Yoyo.
0: Iya.
1: Amin.
0: Itu ya mas. Oke, terima kasih doanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari pandau yang pertama, ada lagi kah yang naik? Ini luar biasa, hari apa nih ya? Biasa cu aam yang pertama, kok enggak ibu bunda ini. Baik, sudah ada lagi? Kita terima? Oke. Halo, mana dia? Oh, halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Brompot RI, selalu di hati.
0: Terlambat, dipotong dari tikung, ditikung orang pandau.
2: Oh, enggak apa-apa lah, biasa lah.
0: Padahal dake
2: aku baru hidupin radio nih soalnya.
0: Iya, enggak jauh dari Kuala kan?
2: Iya, enggak jauh dah.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mas RI.
0: Oke, keluarga sehat, Min.
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya. Kutelepon kemarin ke rumah sehat.
0: Amin. Apa lagu yang kita disiapkan?
2: Lagunya apa enak? Sonia lah ya enggak?
0: Hah?
2: Sonia lah, kemarin lama enggak dengar lagu Sonia.
0: Boleh.
2: Sonia aja lah ya.
0: Ah.
2: Salam pertama untuk Mas Eri yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Siapa tadi yang dipandau tuh?
0: Ayo coba ibu apa?
2: Ibu.
0: Kita
2: lupa
0: uji.
2: Aku nah, di baru gabung lupa namanya.
0: Padahal sering dikirim tuh.
2: Salam untuk Ibu Surtini. Salam untuk Kak Iyus. Kak Nena Aska, Kak Ros juga. Apa lagi tuh ya? Siapa nih? Untuk Aco Boyong dan Aco Jawa ya. Semoga dengarkan kita. Untuk Arjuna juga ya. Semoga dengarkan Arjuna. Sama sore kan. Untuk Mama Fahmi dan Fika. Pokoknya untuk semua-semua yang dengar kita di Pro 4 ya.
0: Bila pulang Men?
2: Kecuali. Makasih Mas Eri.
0: Men, bila balik ya? Bila balik ya?
2: Balik besok pagi insya Allah.
0: Alah selesai.
2: Hah?
0: Alah selesai.
2: Kasih selesai lah.
0: Iya lah, katem gaji diboleh.
2: Iya. Ini nyarinya ke Duri, jadi singgah di sini sambil ngambil aku.
0: Oke.
2: Oke. Oke, Mas Heri.
0: Oke, Men.
2: Salam berjaga saya di Korim ujung sana ya.
0: Sama-sama, Men.
2: Iya, makasih Mas Heri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cua Am di Kualu. Besok balik lagi ke kampung halaman Simpang Tibun tercinta, ya kan? Oke, ada. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut, perompak selalu di hati.
0: Ini sur panjang umur baru dikirim cua-cua Am.
3: Iya, tuh cua Am lah Pak, ya cari namu. Tolong ditulis ya, Camin ya, nomor ibu tadi ya, dikirim nomornya ya. Tolong ditulis ya, Ibu Atika. Nah, tolong disimpan ya.
0: Unisur capek banget sabuan benya penasaran.
3: Yo jangan penasaran mik kopi calo kami ngeceng eri dak lo mau ngeceng.
0: Ati yo masa batang lo balik Ibu Atika dikirim ndak yo.
3: Iyo.
0: Padahal
3: pan caminyo lah kirim salam yo dari di ari.
0: Iya, padahal ada dagi clue tuh ayam.
3: Malah di peluru bapulo le.
0: Iya lah.
3: Sampai lama baru nyomen menembak bapulo tah.
0: Iya.
3: Nah, tolong catat yang
0: ya. Yang dipandau. Setelah sholat, nah, ya kan? Ini biasa. Iya.
3: Apa yang ngiri?
0: Nah, Amin Samu mau nisur minta Sania.
3: Sania lo lah.
0: Iya.
3: Ayo leda ke tijul lo dan Sonia dulu.
0: Iya. Satu selero yo. Iya udah.
3: Iya lah. Apa le ya? Salamnya ya.
0: Iya.
3: Iya lah.
0: Siapa le? Mereka dia nisur.
3: Istimewanya. Nah, istimewa tuh Eri dan keluarga ya. Lalu murah rezeki dan panjang umurnya. Nah, selamat dalam perjalanan nanti pulang.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Rita, Nena, Adina Ludi, itu Ibu Atika tuh ha. Ibu Atika tadi, Amin jangan lupanya. Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Harta Timas Joko, Ocu Jawai, Ocu Amin, Ibu Mita, Mita tuh, Bang Sinson, Ibu Yu.
0: Unisur bersabun capek ya. Kok enggak biar jadi waktu yang baik.
3: Oh, cek lagi suat deh tuh.
0: Enggak, itu yang bayang deh, jamin siapa.
3: Payah-payah mencari.
0: Iya.
3: Kira-kira
0: Bode Ibu Atika sering masuk di acara UMKM, ya kan?
3: Iya. Acara
0: Bode lah sabennya setiap habis sholat baru masuk, kan?
3: Ibu Dharma ini, Pak Mali Ibu Ija Atu, Bunda Aini itu di bawah, lalu Bunda Aini, Nopeni.
0: Iya.
3: Wamu, Penyanto, Korita, Ibu Wati, untuk semuanya yo.
0: Nia, sur.
3: Terima kasih Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita satu nomor bagus untuk Ibu Atika di Pandau. Ini dia. Epita malas selamat malam untuk Yadi. Mas ojo lali handphone lali enggak cuma ketinggalan tapi hari ini bawa kok. Oke, baik dari Epita Mala, Encik Dompuan para penggemar musik dangdut, inilah dia. Selamat malam.

0: Baik, Cici dan Buang, kembali kita teruskan setelah selama malam bersepeda tiga malam untuk Mbak Tia ya, di mana sudah baik, sudah yang tersambung ya. Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4, lalu di hati.
0: Balik lagi
1: zaman dulu. Assalamualaikum Mas Eri.
0: Waalaikumsalam. Balik lagi au au au.
1: Ini pindah tempat ini Mas Eri.
0: Kena gusur pindah.
1: Dari belakang ke depan.
0: Muka belakang abiyar. Oke, apa lagu?
1: Lagunya dari Imam S. Arifin Najla.
0: Apa tuh?
1: Doa suci.
0: Doa suci. Ya. Suci di nak dinas hari ini loh. Besok dinas ya.
1: Doa suci.
0: Doa suci sebelah.
1: Ada Mas Eri?
0: Aduh.
1: Salam salamnya untuk Mas Eri ya. Sehat selalu keluarga, Tuhan yang kasih umur murah.
0: Ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk yang masuk tadi suami Nambo ya, Bu Atika, Bu Sopini, Pak Mali, Pak Junkor Aljuna. Bu Jawa, Mama Semer Pak Jerman. Untuk Kak Wati, Bimu Panjang, Mama Fahmi, Ika Sampar, Bu Indah, Bu Ramayani, Bu Dinar, untuk Dinar Rawang, untuk Bu Ius, untuk Jawa, untuk semuanya lah, kapal kecuali,
0: semuanya, Mas Arya.
1: Spesial untuk anak-anakku, cucu-cucu sehat selalu semuanya.
0: Jadi doa suci. Nanti telepon suci.
1: Ya, doa suci untuk anak-anakku.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih Mas Eri.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini lagunya doa suci. Sudah siap ya? Oh, sudah. Oke. Okay. Tunggu ya, tapi setelah azan nih, ya. Halo, Dangdut Yuk.
2: Halo juga, Dangdut Yuk. Perempuan selalu
0: di hati. Kok enak anak enang buri. Yuk.
2: yuk berangkat gitu ya kan.
0: Kayak lagu rek ayo rek melaku na RRI ya ngene lah.
2: Ayolah kapan kita ketemuan?
0: Ya, ayo janji lah, apakah hari raya kurban bawa sapi?
2: Juga.
0: Ya, itu
2: lah maksud aku Mas Eri.
0: Itu mau ya kan untuk Unisur. Nisur bawa opo yang ngono. Sehat, Mbak?
2: Amin, sehat.
0: Oke, Mbak, lagunin opo, Mbak?
2: Lagunin opo sing enten, Mas?
0: Wah, oke, Mbak. Eneng doa suci, eneng Sonia,

0: Dapatkan diriku Aini. Bu Aini, Bu Surti, Bu Nina. Ocu amin.
1: Iya, amin. Lagu apa Mbak? Lagunya apa kata operatornya?
0: Lagunya Pria Adi Zaman dari LC Guaisi ada.
1: Iya, ini lagi dicari. Ada. Gitu. Berangkat.
0: Terima kasih. Salamnya untuk semua-semuanya lah sedang bertugas, yang bergabung, sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
1: datang. Oke, Mbak. Baik, teman-teman, dimanapun Anda saat ini berada, saat ini pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi akan kami kumandangkan suara azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Nanti setelah sholat asar baru kami lanjutkan untuk sesi kedua hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk teman-teman yang sudah WA, saya bacain 2-3 ya, karena waktunya 30 detik. Ulan apa kabar Ulan di Palas, kemudian juga untuk Andi di Banginang, Sisur juga di Kerinci, apa kabar Mas Toto, selamat sore Mas Toto. Teman-teman saya di Pelalawan semua ya, tepatnya di UMKM Berita Sena ya. Untuk Mas Selamat juga, untuk Bu Dwi, teman-teman saya yang ada di UKUI juga, selamat sore nih semuanya. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman saya di sana. Nanti suatu saat nanti akan meluncur ke sana ketika purna tugas. Baik, Cik Dan Buan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, tibasannya kami kemandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Selasa 12 Mei 2026.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
6: Oh, tak payah, Ron, tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
5: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
6: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
5: Aduh, alhamdulillah. Kau itu mana Run?
6: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
5: Oh, mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, enggak ada yang tahu.
4: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
3: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
5: Iya, dek. Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Liburan kali ini kemana ya?
2: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
3: Kamu ini, Ki, yang tahunnya hura-hura terus.
2: Lah, terus kemana dong?
1: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
3: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
2: Apa? Ke museum?
1: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
3: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
1: Iya juga ya.

0: Baik, Sinu Puan, kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua di acara Dangdut hari ini, Selasa 12 Mai 2026. Sudah ada yang tersambung ya? Oke, halo, Dangdut yuk. Halo, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi di mana nih? Ya, sehat. Lagi di mana? Di rumah atau di mana nih?
1: Lagi posisi di rumah, dari apa tadi? Dari luar tadi?
0: Dari kebun. Lihat kebunku. Nah, kan gitu.
1: Penuh dengan duri.
0: Asalnya lihat kebunku ada gajah. Hah, gitu, Bang.
1: Lagi iya kan? Udah jauh dia itu. Udah lari ke Minas sana
0: dia itu. Iya. Nah, kemarin nyebrang tol dia katanya tuh.
1: Ke mana?
0: Oh, nyebrang tol, lewat tol ya.
1: Iya, nyebrang tol dia, tapi kan dikembalikan lagi ke alamnya.
0: Iya.
1: Iya, katanya juga lah.
0: Masalahnya bukan masalah dikembalikan alam, dia enggak pakai kartu tol sama enggak pakai saldo dia. Coba pakai lewat pintu gerbang pasti boleh tuh.
1: Tidak dikasih masuk, tapi biar tidak dikasih masuk, dobrak dia, mana mau.
0: Iya.
1: Mau rusak tolnya atau apa, itu. Iya. Datangnya bukan satu kan, rombongan.
0: Iya, dia kan beramai-ramai tuh, Bang.
1: Nah itu kalau dia rusaknya tol itu kayak mana jadinya?
0: Itu dia kan daerahnya tuh di tol kilometer 12,5 tuh, Bang. Nah,
1: iya,
0: gitu dia.
1: Daerah situ dia nampak lokasinya itu. Sebenarnya itu.
0: Iya, nampak cuma, dari tol itu nampak dia, Bang.
1: Di cuma memang. Begini, kita ini itulah manusia ini telepon rakus dengan mengapa merambah hutan-hutan itu.
0: Iya. Ya,
1: kan? Padahal dia
0: punya lingkungan dia kita rusak ya, Bang.
1: Kita punya rumah jadi
0: iya. Itu, Bang, lagu iya, hari ini apa, Bang? Ada lagu Maggie Z, Bang, enak, Bang.
1: Apa lagunya?
0: Senyum membawa luka, Bang.
1: Waduh, Bang, itu pula.
0: Datang pula si Kersine bilang jatuh bangun.
1: Jatuh miskin.
0: Abang lagu mau lagu apa nih?
1: Terserah Bang Eri, Bang Eri jelas.
0: Boleh, boleh, Bang.
1: Yang kata Mas Bang Eri tadi yang tadi. Senyum membawa luka. Senyum bawa pula lukanya.
0: Iya, kan? Di bawahnya apa kata Mansur S? Pelaminan kelabu.
1: Mau disembuhkan luka itu enak.
0: Iya, gimana orang pelaminan kelabu?
1: Nah, ya kan? Bukan tindak biru lagi.
0: Dijawab sama Arto Soegarto, semakin sayang semakin benci.
1: Waduh.
0: Iya kan?
1: Baik. Salam siapa, Bang?
0: Untuk siapa, Bang?
1: Untuk Bang Heri dan keluarga dengan apa siapa tadi monitor ya? Monitor.
0: Iya, iya.
1: Operator
0: kita, nih, ya, Bang Pardi lalu. Nih, operatornya Bang Pardi nih, ya,
1: saya Bang. Operator ya. Itu dengan keluarga ya, kalau pulang hati-hati karena cuaca ini tak menentu.
0: Iya, semalam bertemu tambuh deh, Bang. saya pergi kantor hujan, pulang pun hujan, Bang.
1: Ah, itu pula kan. Tapi lumayan daripada kemarau kering-kering.
0: Iya. Daripada asap ya, Bang?
1: Alhamdulillah lagi ya. Pindah di Terawang, udah masuk dia.
0: Pindah di pulang kampung hari ini, Bang.
1: Pulang kampung dia.
0: Iya.
1: Yang penting sehat selalu.
0: Amin. Ya.
1: Jangan lupa pindah ya.
0: Ya.
1: Masih ada hubungan kita lagi. Udah itu Bu Ros ya di Rumbai. Selalu juga.
0: Cigu. Ya kan?
1: Udah itu Tengku Wardian serta Nyumbalek Rimu. Nah ini tak bisa jadi. Tinggal di kawan satu nih.
0: Iya. Dibawa tongboat deh, Bang. Iya. Ikut tongboat deh, Bang, ke Singapura.
1: Jangan nyangkut Pulau Pari lagi.
0: Pulau Pari.
1: Ada itu siapa lagi? Rudy Adi. Ocuamin, Ocu Jawa, Cibuyung, Tika di Kampar. Itu siapa ya? Pak Deyanto, Wisda, Pak Ma. Semua-semua lah tanpa kecuali. Kalau disebut, akan lebar lagi.
0: Iya. Ya,
1: nanti kita apa-apa disebut
0: lagi.
1: Salamnya lah untuk semuanya.
0: Iya, oke. Okay. Sehat selalu ya, Bang.
1: Sehat dulu Bang Eri ya. Operatornya ya.
0: Amin, ya. Amin. Iya, Bang.
1: Kapan-kapan kita ketemu.
0: Baik, ya. Nanti apa sampai kita main ke Muara Pajar ya, Bang, ya kan?
1: Boleh.
0: Lihat boleh, Bang, lihat ya. Kebunku ya, Bang.
1: Lihat kebunku penuh duri-duri.
0: Iya. Asal jangan durian aja, Bang. Nah, itu.
1: Durian kalau diri lumayan. Jatuh dia kita ambil kan. Kita makan.
0: Iya. Baik, Bang.
1: Gitu aja, Bang Heri.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Iya, Bang.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Baik, kembali kita teruskan di 23006. Sudah ada yang tersambung lagi ya. Halo, Dangdut yuk.
1: Perompat, Dangdut Perompat RRI. Selalu di hati.
0: Waalaikumsalam Bu Emma. Sudah di ujung acara, baru masuk ya.
1: Dapat dari tadi mandi.
0: Ternyata mandi dulu baru ya, bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Emma, lagunya ada Mansur S, Pelaminan Kelabu. Sama
1: ibu enggak mau naik pelaminan lagi materi.
0: Nah, itu kan lagu aja.
1: Ya kan? Apalah materi.
0: Ada Ritu Sugarto, semakin sayang semakin benci. Guys, semakin sayang semakin kejam, kok benci.
1: Musinal atas lah sekali ini Mas Heri, akhir penantian.
0: Bagaimana mau operator? Oke, coba dicarikan dulu katanya, dicarikannya. Oke.
1: Ada Mas Heri, kata Mas operator.
0: Lagi dicari itu mau dia. Lagi dicari Bu Emma.
1: Ya, kalau enggak ada apa aja lah nanti.
0: Oke, kirim-kirim aja lo.
1: Tadi aja
0: ya. Kirim-kirim.
1: Iya. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Heri. Yang lagi monitor Perompat semuanya dapat salam dari Bu Emma ya.
0: Iya, lagu apa tadi? Moksin katanya.
1: Ada Mas Heri.
0: Apa judulnya?
1: Dari Moksin Alatas.
0: Iya, apa judulnya katanya?
1: Apa? Judulnya Akhir Penantian.
0: Oh, Akhir Penantian. Oke.
1: Okay. Akhir Penantian entar apa? Pokok apa penantian lah, akhir penantian.
0: Berakhir penantian katanya. Oh.
1: Iya, itulah aja. Akan aja sama Heri, Mas Heri kan tahu sama operator.
0: Enggak saya, yang tahu operator itu kan cari. Saya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mas Heri RRI apa enggak ada Mas Heri?
0: Terus untuk siapa katanya?
1: Kalau sama Mas Heri sama dengan Mas operator apa yang enggak boleh?
0: Iya, kata operator, oke, udah siap katanya.
1: Iya, udah oke dah. Ya, terima kasih. Mas Heri, salamnya untuk lagi yang monitor Perompat ya Mas Heri ya. Terlambat ibu masuk, tapi alhamdulillah masih dapat ya. Insyaallah sahabat-sahabat semua ya. Sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan buat Mas Heri dan Mas operator, insyaallah bahagia beserta keluarganya masing-masing.
0: Amin.
1: Di sana. Insyaallah bahagia selalu, sehat selalu. Berkah rezekinya juga Mas operator gitu. Dan aktivitasnya lancar.
0: Semakin sehat operatornya biar gampang cari lagu.
1: Mas Heri okay. Nanti Mas Heri dengan Mas operatornya insyaallah pulangnya dalam lindungan Allah.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih waktu
0: baik.
1: Putar lagunya Mas Heri.
0: Oke, lagunya siap gitu ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Emma, ini lagu dari teman-teman The Mansur S di Perawang. Dan selamat sore juga untuk teman saya yang ada di Duri. Yang di Petapan juga apa kabar? Untuk Bapak Eja di Sungai Galuh ya. Pasar Minggu pasti Galuh ya. Kemudian untuk teman-teman saya di sana, mudah-mudahan sehat. Lagunya dari Mansur S, Pelamin Kelabu, nanti Bu Emma selain lagunya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jawaban para penggemar musik dangdut, kiranya sampai di sini dulu temu jumpa kita hari ini Selasa 12 Mei 2006 di acara Dangdut You Pro 4 RP Kambar Suara Budaya Riau. Semoga saja lebih kurang 55 menit pertemuan kita di hari ini dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan. Kiranya saya Herman Surang, seluruh kerabat kerja bertugas di Dangdut You mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan kita, berpisah sampai jumpa besok masih di acara Dangdut You di hari Rabu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

Dapat berita pukul 17 waktu Isbar. Selamat sore Cina Buang. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD setempat setujui rancangan peraturan daerah Raperda Kota Pekanbaru tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah PSPD menjadi peraturan daerah. Persetujuan bersama itu tercapai dalam rapat paripurna dengan anggota agenda laporan pansus pembahasan Raperda Kota Pekanbaru tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, mana itu dilaksanakan pada Senin kemarin. Bertempat di ruang rapat paripurna Balai Pengusukaki, Gedung DPRD Kota Pekanbaru. Rapat paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Isa Ahmed, didampingi Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Ketua DPRD Tengku Aswendi Fajri. Usai paripurna, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada DPRD khususnya pansus yang telah bekerja secara maksimal hingga rapat tentang PSPD bisa disetujui bersama menjadi perda. Mana cirupan pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pada pansus usulan ataupun masukan yang disampaikan pansus dan itu tertuang dalam laporan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Isbar. Kabar berita selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Terima kasih Cik dan Buan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Buan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 17.09 menit waktu Cik Barat. Baik Cik dan Buan, sembari Anda beristirahat bersama keluarga petang hari ini setelah disibukkan tadi dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. Nah, sore hari ini menemani Anda beristirahat bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Rangkaian lagu-lagu Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di program wisata lokal masih kita berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kita nanti akan membahas ada beberapa tempat wisata yang ada di sana. Ada namanya Danau Navanga, kemudian ada Pantai Teluk Piai dan juga ada Masjid Raya Bagan CP Api serta Pulau Berke, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang wisata religi Kelenteng Inhokyong. Baik, bersama saya Herman Sumasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
4: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Dari album Dayang Nafizah, Tak Seindah Wajah. Mengantar kita pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cita Puan, kita sore ini akan berbincang tentang Pantai Teluk Piai yang ada di Rokan Hilir. Nah, Cita Puan, Pantai Teluk Piai ini adalah pantai lain yang terkenal di Rokan Hilir. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah. Dengan hamparan pasir putih yang luas, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas air seperti berenang, jet ski, dan juga banana boat di sekitar pantai. Ini juga terdapat warung-warung yang menjual makanan laut segar yang lezat. Pantai Teluk Piai ini juga ada tempat yang cocok untuk menikmati hari yang cerah dengan suasana pantai yang menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya ada Masjid Raya Bagan Siapi-Api. Masjid Raya Bagan Siapi-Api ini adalah salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Rokan Hilir. Masjid ini memiliki arsitektur yang indah dengan ornamen-ornamen khas Melayu. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga Cina Puan menjadi tempat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Mengunjungi masjid ini akan memberikan anak kita pengalaman spiritual dan arsitektural yang mengesankan. Kemudian ada lagi namanya Pulau Berki. Nah, Pulau Berki ini adalah suatu pulau kecil yang terletak di perairan Rokan Hilir. Pulau ini menawarkan pantai-pantai yang indah dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Pulau Berki adalah tempat yang ideal untuk berenang, snorkeling, dan juga berjemur. Selain itu juga, pulau ini juga merupakan tempat yang sempurna untuk berkemah dan menikmati malam yang tenang dengan pemandangan bintang yang indah. Baik, nanti ada yang terakhir kita akan bicara tentang wisata religi. Salah satunya adalah Kelenteng In Hock Kiong yang ada di Rokan Hilir.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Jadi puan, kita sampai di sini dulu. Jumpa kita lagi sore hari ini di acara wisata lokal yang dimana tadi sudah kita bahas beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Arakan Hilir. Semoga saja dapat menambah pengetahuan wawasan Anda ketika berlibur di Kabupaten Arakan Hilir. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sekaligus saya Rima Semon Diri, dan selanjutnya nanti ditemui rekan saya Fardi Umar hingga pukul 24 waktu Jawa Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pukul 18.5 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya perempuan pekambar bergabung dengan program Mas Satu guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran beserta terjemahnya nanti dilanjutkan dengan kemana asal maghrib.
1: Bahagia ini adalah rahasia umur. Pemirsa RRI di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia adalah salah satu yang paling misteri dalam hidup. Karena itu, usia telah ditetapkan waktu dan di mana akan diambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ketentuan ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa minta diundur meskipun sebentar, dan juga tidak bisa dimajukan. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun hanya bagi orang-orang yang mungkin dapat mencapainya. Karena itu tidak banyak orang yang dapat mencapai usia lebih daripada 70 tahun itu. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ada banyak orang yang meminta supaya umurnya dipanjangkan, padahal panjang umur belum tentu membuat dia dapat memaknai umur itu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik ada yang meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal panjang umur yang dia minta itu tentu tidak akan dapat melepaskannya daripada siksaan. Wallahu basyirum bima ya'malun. Karena Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dalam kehidupan kita, kita diminta atau ada doa yang mengajarkan kita supaya kita diberikan panjang umur. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah fisik kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati kami. Wa sabbit imanana, tetapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amalan-amalan kami. Wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Waqdi hawaijina, kabulkanlah permintaan dan hajat-hajat kami. Fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia dan kehidupan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi permintaan panjang umur tentunya tidak hanya sebatas pada kuantitas umur itu sendiri, karena orang yang panjang umurnya belum tentu berkualitas aktivitas kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, ada orang yang umurnya tidak panjang tetapi aktivitasnya sangat berkualitas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian tentunya adalah orang yang panjang umurnya lalu kemudian berkualitas aktivitasnya. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur tentunya membuat orang makin berkualitas aktivitas kesehariannya. Karena yang kita minta adalah tidak hanya sekedar kuantitas umurnya, tetapi bagaimana supaya aktivitas kita dalam mengisi umur-umur itu dapat lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan bahkan ada orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi justru bahkan membuat fisiknya semakin hari semakin lemah, dan bahkan juga bisa membuat ingatannya semakin hari semakin lemah, fungsi-fungsi indranya semakin hari semakin lemah, yang tentunya ini tidak akan membuat kebaikan dalam kehidupannya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kembalikan lagi dia kepada penciptaan awalnya. Afala ya'qilun, bukankah kalian pernah memikirkannya? Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam kehidupan ini perlu kita memikirkan, perlu kita melakukan introspeksi terhadap jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sesuatu yang sangat terkenal, ungkapan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum nanti kamu diintrospeksi. Karena itu pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengisi usia atau sisa-sisa usia yang kita miliki hari ini, marilah kita perbaiki kualitas ibadah-ibadah kita, kualitas aktivitas keseharian kita, baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah-ibadah sosial yang tersangkut tentang kehidupan kita sesama manusia dan kehidupan kita kepada lingkungan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan dalam mengisi usia dan umur yang kita miliki. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kita untuk mendengarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul atau topik Hakikat Usia bersama Ustadz Khairuddin. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 30-32 bersama Kori dan Koriah Dr. Haji Firdaus MPD dan Sri Rahayu.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."
1: Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani Cik Tuan dan Puan di Tepak Malam edisi 12 Mei 2026. Bersama saya Fadil Umar menemani Cik Tuan dan Puan. Dan di saat ini Cik Tuan dan Puan, cuaca cukup mendukung aktivitas di Tepak Malam kali ini. Semoga saja apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Masih menemani dengan musik islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: INC Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan jajaran mengungkap 435 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan operasi anti lancang kuning 2026 dengan total 557 tersangka diamankan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa operasi yang digelar sejak 16 April hingga 7 Mei 2026 itu merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Riau. Ia menjelaskan dari total tersangka tersebut, sebanyak 530 orang merupakan laki-laki dan 27 perempuan. Sebanyak 487 tersangka dilakukan penanganan, sedangkan 70 lainnya menjalani rehabilitasi. Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 34,38 kg. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, jadi Tuan dan Puan, masih perempuan ini di tepat malam. Kita jelang nanti akan hadirkan seruan azan Isya pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Cik Tuan dan Puan di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik, menemani dengan cuaca yang begitu mendukung Cik Tuan dan Puan, karena tadi panas sekali ya. Panas sekali. Jadi di malam ini memang benar-benar yang seharian beraktivitas butuh tenaga, stamina ya, yang luar biasa. Ya, Cik Tuan dan Puan tetap semangat di saat ini dan masih menemani jelang akan kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti pada pukul 19 lebih 30 menit.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: Yanci Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Calung Arang.
1: Dahulu kala, ada sebuah desa yang subur tanahnya dan bagus ditanami padi. Tempat itu bernama Desa Jirah yang masih termasuk di dalam wilayah Kerajaan Daha. Tepat di ujung desa, ada sebuah rumah yang jauh dari penduduk lain. Pondok tua itu dikelilingi hutan jati, sehingga membuatnya begitu gelap walaupun di siang hari.

0: adalah seorang janda dan anak gadisnya. Mereka adalah Kirangda yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai calon arang, dan Ratna Manggali, sang anak. Wajah sinis Kirangda membuat penduduk sekitar enggan untuk bertandang di pondoknya.
1: Nah, cepat kemari. Di mana sesajen yang kemarin sore aku ramu?
2: Bukankah sesajen itu sudah ibu letakkan di kamar suci? Kalau ibu ingin membakar dupa, nanti aku ambilkan.
1: Kau memang anak baik. Tak sia-sia aku mempunyai anak sepertimu. Tapi sayang nasibmu belum mujur, nak.
0: Sifat ibu dan anak itu berbeda jauh. Ratna Manggali memiliki sifat ramah dan lemah

Namun banyak laki-laki tak berani mendekatinya karena sang ibu selalu curiga dan memasang sikap bermusuhan kepada setiap orang.

Semenjak kematian suaminya yang meninggal karena terkena ilmu hitam, Kirangda mencari kesaktian dengan menyembah Dewi Durga, sang dewi kesesatan, untuk membalas dendam. Meskipun dia tak tahu harus dilampiaskan kepada siapa, karena pembunuh suaminya tak pernah terlacak.

0: dendam kesumat ibunya membuat Ratna Manggali menanggung derita. Dia menjadi terasing. Saat perasaan ibunya sedang baik, dia mengajak anaknya bercakap-cakap tentang masa depan. Ratna Manggali tak tega jika ibunya bersedih memikirkan tentangnya. Dia menghibur ibunya dengan kata-kata manis, seolah Ratna Manggali tidak menderita dengan keadaannya. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Imade Widyasta. Dia penganut ilmu dari aliran yang sama dengan Kirangda dan ingin mengadu kesaktiannya. Pada suatu siang, dia mencegat Ratna Manggali ketika pulang dari sungai.
1: Wahai gadis ayu, di mana rumah Kirangda? Aku ingin menyampaikan amanat guruku.
2: Rumah itu ada di tengah hutan jati. Kebetulan saya ingin pulang ke sana.
0: Dengan malu-malu Ratna Manggali berjalan di belakang Widyasta. Tetapi pemuda itu beberapa kali mensejajarkan jalannya. Sesampainya di rumah, Ratna Manggali memanggil ibunya.
2: Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin menyampaikan sesuatu.

0: Buyarlah semedi Kirangda. Dengan kening berkerut, Kirangda keluar. Ketika melihat Widyasta, pemuda sealiran dengannya, timbul harapan di lubuk hati wanita tua itu.
1: Inilah calon menantuku.
0: Widyasta berusaha bersikap selembut mungkin di hadapan Kirangda.
2: Dewi Durga menyampaikan jimat ini untuk Nyai.
0: Widyasta menyerahkan benda berbentuk segi panjang yang dibungkus kain putih. Kirangda langsung paham apa isi jimat itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dari ujung rambut sampai kaki berkali-kali. Setelah itu, diizinkanlah Widyasta untuk tinggal di pondok itu untuk beberapa hari. Sejak saat itu, Widyasta dan Ratna Manggali semakin akrab.
2: Sungguh beruntung diriku bisa mendapatkan gadis secantik Ratna Manggali.
1: Impianku akan segera terwujud.
0: Suatu hari, berita Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta tersebar. Banyak pemuda yang tak suka dengan hal itu, lantaran mereka tahu sifat asli Widyasta yang terkenal sering menggoda wanita lain.
3: Wah, kurang ajar sekali. Gadis cantik seperti Ratna Manggali didekati oleh pemuda kotor seperti itu.
4: Harus diberi pelajaran orang itu. Ayo kita gagalkan pernikahan mereka.
0: Mereka ingin Ratna Manggali mendapat suami seorang pemuda baik-baik, bukan dari aliran sesat.
3: Ayo panggil teman-teman, kita tunggu Widyasta di pasar.
0: Beberapa saat kemudian, datanglah Widyasta berjalan terhuyung-huyung akibat meminum arak. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang gadis.
2: Hei gadis cantik, kenapa kau sendirian? Ayo pulang bersamaku.
0: Awalnya gadis tersebut tak begitu menghiraukannya. Akan tetapi, sikap Widyasta semakin keterlaluan kepada gadis tersebut. Gadis itu berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan itu, para pemuda yang sedang dilanda amarah bergerak serentak. Mereka langsung mengeroyok Widyasta hingga terkapar. Dengan sisa tenaganya, Widyasta melawan dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Mendengar hal itu, salah satu pemuda maju bersiap melawannya. Widyasta kemudian memasang kuda-kuda ilmu setan. Tangannya mengeluarkan api, matanya merah membara, serta jari kaki dan tangannya keluar kuku yang sangat panjang. Dengan sekali sentak, tubuh pemuda itu hangus terbakar. Melihat temannya yang tak berdaya terkapar di tanah, gerombolan pemuda itu pun marah. Mereka menyerang Widyasta bersama-sama. Meskipun berilmu tinggi, Widyasta tak berdaya jika harus melawan orang banyak. Akhirnya dia pun terkapar tewas. Anehnya, setelah itu dia kembali seperti semula. Para pemuda membawa badan Widyasta untuk dibuang keluar desa agar tak ada lagi manusia iblis di desa Jirah. Beberapa hari kemudian, berita perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Dia menggeram ketika tahu Widyasta telah tewas dan dibuang dari Jirah.
5: Calon mantuku tewas? Awas, tunggu pembalasanku. Tak tahu diri. Rasakan ganasnya ilmuku. Rasakan dendam calon arang.
0: Kirangda masuk ke dalam kamar suci dan bersujud di bawah patung Dewi Durga.
6: Sabar, Bu. Ibu jangan mengeluarkan ilmu sihir itu. Habislah kampung ini kalau ibu marah. Tahanlah, Bu.
0: Kirangda mulai membakar jimat. Manusia Kirangda berubah menjadi calon arang.

0: Melihat wujud ibunya seperti raksasa, Ratna Manggali ketakutan dan berlutut tak berdaya.
1: Ibu, berhenti.

0: Asap hitam menyelimuti seluruh penjuru desa hingga menyebar ke seluruh daha. Sementara itu, di kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Jirah terkena wabah.
1: Hah? Kemarin desa itu aman-aman saja. Sawah-sawahnya juga akan panen dan rakyat dalam keadaan damai. Tidak mungkin.
0: Prajurit itu menjelaskan bahwa wabah itu datang seperti halilintar dengan cepat menyerang desa Jirah. Mendengar berita itu, Raja Airlangga bersama dengan beberapa prajurit pergi menuju Jirah. Saat memasuki wilayah desa, Sang Prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Tanaman padi merunduk kering dan mati. Hamparan hijau yang sejuk berubah menjadi coklat nan gersang. Sumur-sumur kering. Hewan ternak mati tanpa sebab. Serta penduduk terkena penyakit aneh, bahkan banyak yang meninggal. Raja pun akhirnya mengumpulkan warga untuk mencari tahu sumber malapetaka yang terjadi. Salah satu warga menjelaskan jika petaka itu datang dari kemarahan Kirangda, si calon arang. Raja Airlangga pun memutuskan untuk memanggil Kirangda agar segera diadili. Kirangda dan Ratna Manggali akhirnya datang menghadap Sang Prabu Airlangga. Kirangda sangat sombong. Dia terus mendongakkan wajahnya. Sebaliknya Ratna Manggali, dia merasa malu dan terus menundukkan kepalanya.
1: Kirangda, mengapa kau berbuat keji, membuat rakyatku menderita? Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan sampai kau gunakan untuk membunuh rakyatku.
2: Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba. Dan anak hamba Ratna Manggali, calon suaminya, telah dihabisi dengan keji oleh para pemuda desa.
1: Apa benar yang dikatakan ibumu, Ratna Manggali?
3: Ampun Baginda, cerita itu benar. Tetapi para pemuda tidaklah salah. Karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda gadis-gadis desa. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar rumah.
0: Kirangda kecewa mendengar hal itu. Dia tak menyangka jika Widyasta adalah orang yang berperingai buruk. Dengan penuh emosi, dipandangnya salah satu prajurit. Tiba-tiba seluruh tubuh prajurit itu memerah dan berguling di tanah hingga tewas. Dengan kasar, Kirangda menyeret Ratna Manggali untuk diajak pulang. Sambil mengucap sumpah serapah meninggalkan tempat itu. Raja Airlangga akhirnya memutuskan Kirangda harus dihukum dengan cara menghabisinya pada saat tidur. Hal itu dikarenakan hanya saat tidur, ilmu sihir Kirangda tidak aktif. Saat tengah malam, Raja pun mengutus dua orang terlatih untuk melaksanakan tugas itu. Rupanya Kirangda sudah tahu bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Dia pun tidak tidur dan bersemedi di kamar suci. Ketika dua orang utusan raja tersebut akan membuka pintu kamar suci, muncul Kirangda dengan wujud calon arang. Mereka berdua terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, calon arang dapat menjatuhkan kedua orang itu dan melempar mereka keluar.
4: Aku akan kalahkan dia sendiri yang harus mengalahkanku.
0: Gema suara calon arang terdengar memecah malam hingga sampai ke penjuru negeri. Calon arang mengerahkan murid-muridnya untuk menebar teror kepada seluruh penduduk Dahang.

0: Bahkan sebagian prajurit kerajaan ikut terkena sihir murid calon arang.
1: Rasakan pembalasanku.
0: Esok paginya, Raja Airlangga mendengar jika utusannya telah tewas dan teror mulai memasuki istana. Kemudian Raja memerintahkan prajurit untuk meminta bantuan kepada Empu Barada. Sesampainya di padepokan Empu Barada, prajurit utusan itu menyampaikan pesan raja dan bercerita tentang keadaan Daha saat ini. Setelah mendengar perintah itu, Empu Barada memikirkan cara untuk menghentikan Rangda, mantan muridnya yang sesat itu.
2: Bahula, pergilah ke desa Jirah. Hentikan amukan Kirangda.
3: Apakah saya mampu, Tuan Guru?
2: Dekati anak Kirangda. Dia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Menikahlah dengannya. Selama ini, para pemuda takut mendekati Ratna Manggali.
3: Apa dengan cara ini, wabah bisa dihentikan?
2: Aku sangat yakin, jika kau bisa menjadi menantu Kirangda, maka hatinya akan melunak, sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu.
3: Baik guru, aku akan melaksanakannya.
0: Empu Barada mengantarkan kepergian murid kesayangannya sampai batas desa. Setelah perjalanan panjang, ketika melewati sungai, tak sengaja Bahula bertemu dengan Ratna Manggali.
3: Permisi, apakah adik dapat menunjukkan jalan menuju Jirah?
4: Siapa kau? Kau bukan penduduk sini.
0: Ratna Manggali takut hal yang sama terulang kembali saat dulu pertemuannya dengan Widyasta.
3: Aku Bahula, murid pendeta agung Empu Barada.
0: Mendengar nama Empu Barada disebut oleh pemuda itu, Ratna Manggali terkejut.
4: Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Jirah. Saya tinggal di sini, Tuan.
0: Diantarkannya Bahula menuju tempat yang dimaksud.

0: Hari pun sudah sore ketika mereka tiba di depan rumah Kirangda. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita tua.
1: Apa maumu anak muda?
2: Saya Bahula, murid Empu Barada.
0: Wanita itu tercengang mendengar pemuda di hadapannya berkata sangat lembut dengan bahasa yang santun.
1: Akhirnya Empu Barada mengirim juga anak buahnya. Selamat datang di gubuk ini anakku.
0: Bahula pun menyampaikan tujuannya datang ke Jira. Mendengar anaknya dilamar oleh murid gurunya dahulu, Kirangda sangat senang.
1: Akhirnya datang juga jodoh anakku. Betapa leganya dadaku ini. Kau memang seorang kesatria karena berani melamar anakku.
0: Bahula membayangkan seperti apa rupa anak Kirangda jika ibunya saja seperti itu.
1: Ratna Manggali, kemarilah temui calon suamimu.
0: Keluarlah Ratna Manggali dari belakang.

ini menandakan jika gadis cantik itu adalah calon istri Bahula. Bahagia hati Bahula, ternyata gadis yang dia temui sebelumnya akan dinikahi. Selang beberapa hari, pesta pernikahan Bahula dan Ratna Manggali digelar. Kirangda sangat senang hingga melupakan dendamnya kepada penduduk Daha. Empu Barada akhirnya mendengar kabar pernikahan Bahula. Dia pun bermaksud datang ke Jirah guna menengok muridnya. Selama di perjalanan menuju Jirah, Empu Barada melihat pemandangan yang sangat miris. Pemandangan di desa Jirah sangat jauh berbeda dari tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan, pendeta itu masih melihat sisa-sisa keganasan Kirangda.

0: Sampailah Mbu Barada di rumah Kirangda. Semua orang sudah menanti di depan rumah menyambut kedatangannya. Kedatangan Mbu Barada di keluarga itu membawa hikmah bagi Ratna Manggali, karena Kirangda secara diam-diam mengikuti petuah yang disampaikan Mbu Barada. Dia sudah jarang ke kamar sucinya untuk mengucap mantra-mantra jahatnya. Ratna Manggali sebenarnya juga sering membujuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar.
1: Untuk apa ibu masih melakukan hal seperti itu? Bukankah ibu sekarang sudah bahagia melihat aku sudah berumah tangga?
0: Kirangda hanya diam mendengar ucapan anaknya. Dia tetap berjalan menuju kamar suci. Wanita itu masih menyembah patung Dewi Durga, namun tidak menyalakan api. Pada suatu malam, saat Kirangda tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok calon arang. Makhluk itu marah kepada Kirangda karena dia sudah melupakan ajarannya. Keesokan harinya, Kirangda jatuh sakit. Dia merasakan ajalnya semakin dekat.
2: Ibu, aku ingin menghilangkan dosaku.
3: Apakah kau ingin bertobat?
2: Aku ingin disucikan. Berkahilah aku. Selama ini, aku hidup diperbudak dendamku sendiri. Aku menyesal.
3: Berbahagialah anakku. Ibumu telah mengakui semua dosa dan ingin menebusnya.
1: Aku sangat bahagia. Akhirnya, ibu mau kembali ke jalan yang benar.
0: Di sebuah tanah lapang, Mpu Barada dan Kirangda melakukan ritual penyucian. Mpu Barada duduk bersila sambil membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuh Kirangda terguncang. Semakin lama guncangan itu semakin keras. Tubuh yang tadinya sudah lemah, secepat kilat melompat ke atas dan berubah menjadi calon arang. Calon arang marah jika tubuh yang dihuninya itu disucikan. Mpu Barada semakin giat membaca mantra. Membakar tubuh Mpu Barada, namun tidak mempan.

calon arang semakin marah. Dia melompat menjauh dan menyerang Empu Barada bertubi-tubi dengan api dan petir. Serangan itu begitu gencar.

Serangan calon arang tak membuat Empu Barada terluka sedikit pun. Tiba-tiba, tubuh Empu Barada terbang mendekati calon arang. Melihat musuhnya maju, calon arang semakin ganas menyerang. Akan tetapi semua serangan itu ditelan oleh sinar yang keluar dari tubuh sang

calon arang semakin ganas. Sang empu tak tinggal diam. Dengan ajian saktinya, dia kembali membaca mantra. Sorot mata empu Barada mengeluarkan api. Raksasa itu pun tak mampu menahan kekuatan sang empu. Calon arang pun akhirnya kalah dan hangus terbakar menjadi abu. Abu yang menumpuk itu pun diambil empu Barada, diletakkannya di sebuah kain putih. Kemudian dihidupkan kembali Kirangda.

pun kembali, namun masih dalam keadaan pucat, sama seperti sebelumnya. Kirangda meminta kepada sang empu untuk segera mengakhiri hidupnya. Mendengar permintaan besannya itu, tubuh Mbu Barada mengeluarkan cahaya. Cahaya itu terus melebar dan meraih tubuh Kirangda yang sudah tidak berdaya. Proses penyucian pun telah selesai. Saat itu pula, tubuh Kirangda melemas dan jatuh ke tanah.

peninggal sang ibu, Ratna Manggali bersedih. Meskipun Ratna Manggali sadar bahwa ibunya berdosa besar, tetapi dia tidak tega jika ibunya harus meninggal. Bahula dan Empu Barada turut menghiburnya dengan memberitahukan bahwa sang ibu tewas dalam keadaan suci. Mendengar nasihat keduanya, Ratna Manggali menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan bahagia bersama Bahula.

0: Yang Citu dan Puan, Anda baru saja ikuti drama legenda dengan judul Calon Arang, legenda dari Bali. Selanjutnya Citu dan Puan, kami hadirkan lagu daerah Nusantara. Jelang nanti kami hadirkan spesial lagu-lagu Minang, dan kami juga akan hadirkan informasi-informasi seputar kekhasan Rana Minang.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Cituan dan Puar masih menemani di saat ini di tiap malam, dan lagu-lagu Nusantara menemani Cituan dan Puan hingga pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan spesial kekhasan Rana Minang dan juga lagu-lagu daerah Minang. Masih tetap bersama kami Cituan dan Puan di saat ini, dan masih kami hadirkan spesial untuk Cituan dan Puan.
1: Beb, sampai katumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Iya, Citwa dan Puan menemani di spesial di segmen selanjutnya Dendang Rana Minang, dan kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Minang dan juga informasi-informasi terkait dengan kekhasan Rana Minang.

Yang cintu dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial salam budaya untuk cintu dan puan di tempat malam kali ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga malam hari ini selalu membawa kehangatan, kesehatan, dan juga rasa syukur dalam setiap langkah kehidupan kita yang cintu dan puan. Kalau berbicara tentang Rana Minang, tentu saja terlintas bukan hanya soal makanan rendang yang sudah mendunia. Lebih dari itu, tanah Minang menyimpan kekayaan budaya, adat, bahasa hingga filosofi hidup yang begitu kuat dan tetap dijaga sampai hari ini. Rana Minang atau biasa dikenal dengan Minangkabau berasal dari wilayah Sumatera Barat. Daerah ini dikenal memiliki masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan pendidikan. Bahkan ada pepatah terkenal dari Minangkabau, adat bersendi syarat, syarat bersendi kita bungboh. Artinya, adat istiadat masyarakat Minang berlandaskan ajaran agama Islam.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan masih bermadi di Tepak Malam. Salah satu kekasan paling menarik dari budaya Minang adalah sistem kekerabatan matrilineal. Dalam budaya ini, garis keturunan diwariskan melalui pihak ibu, rumah gadang, harta pusaka, hingga suku diwariskan kepada anak perempuan. Nah, sistem seperti ini sangat jarang ditemukan di dunia, dan ini menjadi identitas kuat masyarakat Minangkabau.

Iya, Encik Tuan dan Puan, selain itu kalau berbicara tentang rumah adat, masyarakat Minang memiliki rumah gadang yang bentuk atapnya menyerupai tanduk kerbau. Selain indah, rumah ini juga penuh makna. Lingkungan atapnya melambangkan kemenangan dan semangat masyarakat Minang. Rumah gadang bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga pusat musyawarah dan tempat berkumpul keluarga besar.

Iya, selain itu Uncik Tuanan Puan, masyarakat Minang juga dikenal dengan budaya merantau. Banyak orang pergi, orang Minang pergi ke berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri untuk mencari pengalaman, pendidikan dan juga rezeki. Namun yang menarik, sejauh apapun mereka merantau, kampung halaman tetap memiliki tempat istimewa di hati mereka.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
2: Agus, mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Yang situan dan puan, budaya sini di Ranah Minang juga sangat kaya. Ada tari piring yang atraktif, tari persembahan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, hingga seni musik tradisional menggunakan seluang dan juga talempong yang menghasilkan bunyi khas dan juga menenangkan. Tak lengkap rasanya membahas Minang tanpa kulinernya. Rendang bahkan pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Selain itu ada sate padang, dendeng balado, gulai tunjang, ada juga nasi kapau yang menggugah selera. Masakan Minang dikenal kaya rempah dan memiliki cita rasa yang kuat.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, Cik Tuan dan Puan. Di Tanah Minang, Ranah Minang, kita belajar tentang pentingnya menjaga adat, menghormati keluarga, semangat belajar, serta keberanian merantau demi masa depan. Budaya Minang mengajarkan bahwa tradisi bukan sesuatu yang kuno, tetapi identitas yang harus terus dijaga dan diwariskan.

Yang cituan dan puan, semoga kekayaan budaya Nusantara seperti budaya Minang terus hidup di tengah generasi muda saat ini. Dan tetap semangat cituan dan puan, dan yang sudah ikuti dalam spesial lagu-lagu Minang di saat ini.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan masih menemani di saat ini dan kami ucapkan terima kasih untuk Encik, Tuan dan Puan yang sudah mengikuti dalam program spesial lagu-lagu Pinang dalam segmen musik Dendang Rada Minang menemani Encik, Tuan dan Puan. Dan kita jumpa di lain kesempatan. Dan selanjutnya akan kami hadirkan spesial musik Nusantara menemani Encik, Tuan dan Puan.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik Tuan dan Puan masih merawati. Kami harapkan Cik Tuan dan Puan di malam ini memang kita harus sebelum beristirahat periksa kembali, cek dan recheck segala sesuatunya sebelum beristirahat, karena memang ini sangat penting. Jangan sampai pintu, jendela, bagasi, pagar, jangan lupa dikunci, digembok. Kendaraan Anda, Cik Tuan dan Puan, masukkan di rumah ataupun di gembok. Ini sangat penting sebelum kita beristirahat.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Yan Cituan dan Puan di penghujung program siaran kami Warwani di Tema Malam jelang akan kami hadirkan dan mengakhiri dalam segmen program siaran kami di saat ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran. Namun kami masih hadirkan spesial menemani Cituan dan Puan di saat ini jelang kami hadirkan pengajian Al-Quran.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Yang Cituanan Puan mengakhiri dalam segmen program siaran kami di saat ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahnya ya dari surat Asy-Syu'ara dengan ayat 69-73 yang dibacakan Rizki dan Alwis. Rizki dan Harun Ar-Rasyid.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituanan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini 12 Mei 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan gelombang-gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Ferdumar juga rekan-rekan kami yang bertugas lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Cik, Tuan, dan Puan, pendengar setia Pro 4 RR Pekanbaru, dimanapun Anda berada. Dan apapun aktivitasnya hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran. Hari ini, Cik, Tuan, dan Puan, Rabu 13 Mei 2026, tidak terasa ya, sudah berada di pertengahan bulan, dan subuh perlahan sudah mulai berlalu. Langit Pekanbaru juga akan mulai membuka cahaya pertamanya. Ada yang mungkin sudah bersiap memulai aktivitas, ada yang baru meneguk hangatnya teh atau kopi pagi, ada juga yang masih menikmati tenangnya suasana sebelum hari benar-benar sibuk berjalan. Dan di pagi yang hening saat ini, Cik Tuan Puan, kadang kita tidak membutuhkan banyak hal ya, cukup hati yang tenang, udara yang segar, dan sapaan sederhana yang terasa tulus menemani. Dan pagi ini Pro 4 RR Pekanbaru hadir untuk menjadi teman yang menemani langkah awal Anda lewat suasana hangat, teduh, dan penuh makna. Semoga pagi ini bukan hanya tentang memulai hari ya, Cik Turan Puan, tapi juga tentang mensyukuri bahwa kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menarik napas, dan melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang lebih lapang. Dan Cik Tuan Puan, beberapa saat lagi tepak pagi akan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran, di mana hari ini kami akan hadirkan Quran Surat Al-Fajr ayat 28 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Kori Koriah Indra Gunawan dan Harun Ar-Rasyid. Ayat ini semoga membawa jiwa kita lebih tenang dan mengingatkan bahwa pagi ini, bahwa setenang apapun hidup kita, yang kita cari semuanya bermula dari hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Cik Tuan Puan, mari segera kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya.
2: A'udzu billahi

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: atas semua, besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 5.30 menit, Cik, Tuan dan Puan, ya, suasana pagi yang begitu teduh saat ini, mari kita sama-sama biarkan berjalan perlahan sambil kita isi dengan hal-hal yang menenangkan jiwa, Cik, Tuan dan Puan. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi yang akan kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita akan menemani Anda yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, yang mulai bersiap menuju tempat kerja, yang masih di perjalanan ataupun yang memilih menikmati pagi dengan tenang di rumah. Terima kasih sudah menghadirkan Pro 4 RRI Pekanbaru di ruang dengar Anda. Baik, segera kita menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Mutiara Pagi, dari yang mana pada pagi ini akan mengangkat topik tentang hukum nikah batin dalam Islam.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua pendengar. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hukum nikah batin dalam Islam, ya, dalam bab fikih munakahat, bersama narasumber kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin Winsus Kariau atau pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.

0: Ya, 991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti mungkin jelang pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsala rasulahu bilhula wa dinil haq. Lizihiru ala dini kuli wa kafa billahi syahidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pendengar RRI yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi yang mulia ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita ambil satu bahasan, barangkali sering kita dengar, apalagi mungkin dulu tersebar serial Walid dari Malaysia, yaitu namanya nikah batin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah nikah batin ini secara hukum fikih tidak pernah diketahui dan tidak dikenal. Karena kalau ada namanya nikah batin, berarti ada nikah zahir. Tapi konteks Islam dan soal pernikahan adalah memenuhi persyaratan dan rukun. Syarat dan rukun terpenuhi, maka dia akan menjadi sebuah pernikahan tanpa disebut nikah apa dan bagaimana. Persoalan kita adalah ketika di kalangan kelompok-kelompok tertentu mereka mempunyai tokoh di dalamnya, karena memanfaatkan istilah pernikahan untuk kepentingannya atau kepentingan duniawi yang dia ambil, sehingga timbullah muncul istilah salah satu nikah batin ini. Persoalan kita, nikah batin ini secara hukum tidak ada istilah dan tidak ada dikenal dalam fikih, tapi muncul di kalangan kelompok yang ingin memunculkan bentuk nikah lain. Maka ketika kita telusuri, ternyata nikah batin ini mengembalikan kepada suatu proses orang tersebut sebagaimana nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sehingga mereka mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa menikah, maka muncullah walinya adalah Allah dan saksi adalah malaikat. Kemudian si God dan Mahagir adalah syahadat. Nah, proses ini mereka ambil dengan sebutan nikah batin. Karena para pendengar yang dimuliakan Allah, karena mereka mengatakan nikah batin ini akan dilakukan secara batin yang walinya adalah Allah, saksinya adalah malaikat. Kemudian si God lepas akad nikahnya dengan maharnya adalah kalimat syahadat. Konstruksi nikah batin seperti ini dia tidak dikenal dalam istilah syarat dan rukun suatu pernikahan. Karena kalau kita kembali kepada apa yang terjadi di zaman Nabi Adam dengan Siti Hawa, dengan mengambil suatu kaidah syar'un man qablana, syariat orang sebelum kita, maka syariat orang sebelum kita atau Nabi sebelum kita itu akan berlaku pada masa Nabi itu sendiri dan tidak berlaku kepada masa sesudahnya. Memang ada beberapa syariat Islam kembali kepada apa yang dilakukan Nabi sebelumnya, tapi sudah dirubah bentuknya. Maka seperti kita lihat kurban, itu pada awalnya tidak masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi ketika Islam dibawa, ibadah kurban dalam bentuk yang berbeda. Kemudian tawaf, sa'i, itu dilihat daripada Nabi Ibrahim. Tapi ketika dibawa dalam zaman Nabi Muhammad, dia dalam bentuk baru dan dalam hal yang berbeda. Maka syar'un man qablana itu hanya sebatas apa yang kita lihat, kecuali mungkin ada yang sudah ditetapkan secara utuh. Maka pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa bagian syar'un man qablana zaman Nabi Adam, tapi tidak pernah diakuisisi dalam ajaran Islam di zaman

0: Nabi Muhammad. Apalagi di bawah dikatakan sah dan benar. Maka hal inilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyimpulkan bahwa nikah batin itu adalah nikah yang tidak benar. Kenapa dikatakan tidak benar? Pertama adalah tidak ada wali dan menganggap wali itu adalah Allah. Maka ketika tidak ada wali dan menjadikan wali Allah, itu konstruksinya berbeda dengan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak ada saksi. Dia mengatakan saksi adalah malaikat. Bagaimana menentukan ada malaikat menyaksikan suatu pernikahan? Maka keyakinan yang seperti ini adalah suatu kesalahan dan itu tidak dibenarkan. Yang ketiga, tidak ada mahar para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya mengucapkan syahadat dan itu jadikan mahar. Yang keempat adalah sigal akadnya. Itu ucapan akadnya hanya mengucapkan syahadat. Jadi ketika seorang perempuan dengan laki-laki mau melakukan nikah batin, perempuan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jawab laki-laki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka selesailah urusan mereka dalam sebuah akad. Maka akad seperti ini adalah kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad, dan itu tidak bisa dijadikan konstruksi sebagai akad nikah. Maka itu adalah suatu kesalahan yang tidak benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari empat hal ini, maka dia tidak dikenal dalam hukum fikih dan tidak dikenal dalam pernikahan yang sah dalam syariat Islam. Maka yang disebut nikah mati adalah nikah yang tidak benar. Kalau boleh dikatakan dengan secara radikal adalah nikah sesat. Kenapa kesesatannya terletak? Pertama itu tidak terpenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Baik itu walinya, saksinya, maharnya, sigotnya dalam suatu pernikahan. Kemudian kompleksitas daripada suatu pernikahan yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa nikah batin adalah suatu ungkapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan tidak menjadi suatu bagian yang lain. Maka orang tertentu ini adalah bisa saja ada orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari apa yang dilakukan dengan sebuah kesesatan, dengan sesuatu yang salah. Nah, tentu di sini para pendengar yang dimuliakan Allah, perlu kita koreksi. Hal ini adalah suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kita koreksi lagi bahwa ini adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kalau tidak sesuai, maka harus pernikahan itu tidak ada. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bahwa istilah nikah batin tidak dikenal dalam Islam, apalagi secara hukum. Maka istilah ini akan cenderung pergi kepada pemahaman bahwa legalisasi sesuatu perzinaan tapi dengan menamakan sebuah agama. Ini suatu kesalahan dan itu tidak boleh dilakukan, karena apabila dilakukan ini akan muncul suatu perbuatan setan yang dia ingin merusak Islam dari dalam dan merusak daripada ajaran Islam tersebut. Padahal ajaran Islam itu sudah sesuatu yang telah sempurna, dan konteksnya adalah oleh para ulama dibuatlah syaratnya, dibuatlah rukunnya, dibentuklah sesuatu yang sunat, dibentuklah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang disebut haram. Maka apabila pemahaman diletakkan dalam kerangka berpikir yang dilakukan oleh mujtahid mazhab, itu tentu sebuah kebenaran. Kenapa? Mereka mempermudah bagi orang awam untuk memahami fikih tersebut. Maka ketika nikah batin ini dia melegalkan sesuatu yang salah, maka dia akan menimbulkan suatu kesalahan. Nah, kesalahan inilah yang diletakkan bahwa nikah batin itu tidak benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dengar dan diketahui barangkali dalam Sirah Walid itu bukan adalah sesuatu cerita, karena dia pernah terjadi. Tapi diakumulasi dengan suatu film, diakumulasi dengan sebuah serial film. Maka dia dinampakkan itu bukan untuk dicontoh, tapi adalah untuk diketahui bahwa itu adalah salah satu kesalahan dan tidak benar. Sehingga judul filmnya bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sehingga dibuat demikian agar tidak ditiru dan dicontoh. Kalau menemukannya di lingkungannya atau di daerahnya, maka harus itu ditolak dan tidak boleh dibenarkan. Karena sesuatu yang ditolak dan tidak dibenarkan itu, kita telah melakukan nahyul munkar. Di samping kita amar ma'ruf. Maka ada konstruksi yang harus kita hidupkan adalah amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau hal itu terjadi di sekitar kita dan harus dibuang dan tidak boleh disebarkan. Dan itulah bagian yang sebenarnya kita harus menanamkan bahwa pernikahan yang benar adalah pernikahan yang sesuai dengan syarat rukunnya. Tapi ketika suatu bentuk pernikahan apapun namanya yang tidak tertulis syarat rukun secara hukum fikih, maka pernikahan itu tidak benar. Inilah barangkali pendengar yang dimulakan Allah SWT, kajian kita di pagi hari ini dengan persoalan hukum nikah bagi dalam Islam. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya pagi ini. Silakan saudara pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hukum nikah batin dalam Islam, bisa melalui telepon kami di 0761-24-595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-767-3991. Silakan di 0761-24-595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Silakan Pak Suhaimi. Sehat Pak Nizul. Sehat Pak Alhamdulillah. Kan? Iya benar Pak Suhaimi. Silakan Pak.
3: Suhaimi Bengkalis langganan.
2: Siap.
3: Ya, Pak Ustaz, ini Ustaz mana nih namanya?
2: Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi ini Pak Suhaimi.
3: Pak Profesor Ridwan Hasbi. Suhaimi Bengkalis Pak Ustaz.
0: Baik. Jangan
3: sehat Pak Ustaz sekeluarga. Sampai mudah-mudahan sampai raya Idul Adha.
2: Amin, amin.
3: Kemudian kata mazhab ini nikah apa Ustaz? Nikah batin.
2: Nikah batin, iya.
3: Ya, Ustaz nikah batin. Kalau sekarang ni nikah batin kan tak ada Ustaz. Ya. Kalau mana tahu dia salah satu dia umpamanya ajarannya, mentahu tadi mana, dia membuat Ustaz, umpamanya tetangga buat. Itu apa bisa kita menegur Ustaz selaku Islam? Tetangga.
2: Hmm. Itu saja Pak Suhaimi.
3: Ya, kemudian ini masalah korban Ustaz. Kita kan nombor korban ya Ustaz. Di luar pada judul. Korban saya keluarga. Umpamanya orang apa atuk ni apa? Ni orang tua meninggal. Adik meninggal. Dia kan satu ekor sapi 7 orang. Jadi saya mampu. Yang lain 3 orang atau 4 orang. Itu macam mana ini yang meninggal apa dimasuk Ustaz?
2: Mm-mm.
3: Yang 3 orang, 4 orang masih hidup ni dia bayar tak Ustaz?
2: Mm-mm.
3: Kalau saya mampu.
2: Baik.
3: Faham Ustaz?
0: Ya.
2: Iya. Baik Pak.
3: Faham kan?
2: Iya Pak Suhaimi.
3: Ya.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh Ustaz silakan dijawab Ustaz.
0: Baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Pak Suhaimi dari Bengkalis tadi, seandainya kita menjumpai ada orang dekat rumah kita, kalau kata beliau tadi tetangga, atau orang yang sekitar lingkungan kita melakukan nikah batin ini, kita harus menegur, bukan membiarkan. Bukan saja menegur saja, kita juga harus memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu yang tidak dibenarkan oleh dalam ajaran Islam. Inilah sebenarnya konsekuensi daripada amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau ada orang melakukan sebuah kesalahan yang tidak benar, dan apalagi menggunakan sebuah istilah nikah batin, sebenarnya itu melegalkan suatu perzinahan, kita biarkan. Maka di saat Allah SWT menurunkan azab, azab itu atau menurunkan bala, azab dan bala itu tidak diturunkan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat saja, tapi juga orang sekitarnya juga bisa kena. kalau orang sekitar itu tidak melakukan amar ma'ruf. Maka apa yang katakan Pak Suhaimi tadi, menegur itu halus. Dan kita juga melakukan pemberitahu bahwa apa yang dilakukan suatu kesalahan dan itu tidak boleh dibenarkan. Dan harus dilakukan sesuatu bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada dasar dalam ajaran Islam. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua, ini keluar dari topik tapi mungkin kita coba. Bagaimana dengan berkorban dalam satu ekor sapi itu dalam kerangkanya 7 orang. Dan 7 orang ini pada hakikatnya dia berkaitan dengan orang yang berkorban. Dan tidak dikaitkan apakah orang kaya, orang miskin. Yang terpenting ketika diniatkan satu ekor sapi untuk berkorban, maka dia jadilah nilai korban tersebut. Kenapa? Ditambah lagi nanti tadi ada untuk orang yang meninggal dunia. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, berkorban itu dalam dinamika ibadahnya bagian daripada sedekah. Maka sedekah yang ditetapkan pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan sedekah itu dinamakan udhiyah atau kurban. Dan sedekah itu diikat dengan memotong sapi, unta, atau kambing atau domba. Maka ikatan itu karena ditetapkan dengan sebuah syariat, maka dijadikanlah dia salah satu bentuk sebuah sedekah. Maka ketika ada orang yang hidup berkorban mengatasnamakan untuk orang yang telah meninggal dunia, sebenarnya dia sudah melakukan sebuah perbuatan sedekah. Dan sedekah itu diharapkan kepada Allah agar sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maka hal yang demikian itu adalah bagian yang kita lakukan dengan sebuah ubudiah pendekatan kepada Allah. Tapi jangan ditanya sampai tidak. Urusan sampai adalah urusan Allah SWT. Tapi urusan kita adalah melakukan secara zahiriah dan kita lakukan karena Allah SWT dan untuk kebaikan, baik itu kebaikan kita yang melakukan dan kebaikan orang yang kita inginkan dalam niat kita agar mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Itu barangkali.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi. Selanjutnya dari pesan WhatsApp Ustaz dari Bu Rina di Panama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya menemukan korban nikah batin dan setelah ditelusuri ini murni karena kenaifan dan ketidaktahuan korban karena mungkin terperdaya, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Nah, ini menarik pertanyaan Ustaz.
0: Oh, oke. Kita di dalam, kadang-kadang dalam pergaulan itu ada orang ikut sana, ikut sini, ikut sini. Itu kan akhirnya terjebak dengan sebuah kelompok. Dan kelompok itu melakukan nikah batin. Kemudian setelah dia melakukan nikah batin, baru dia sadar. Mungkin baru sadar, mungkin dia mempertanyakan, akhirnya dapat orang jawaban bahwa apa yang dia lakukan salah. Maka ketika orang tersebut tidak tahu dengan apa yang terjadi itu, kita, bagi yang kita menemui, kita haruskan putus mata rantainya. Putus mata rantainya artinya apa? Orang yang melakukan nikah batin itu, dia harus menarik diri dengan apa yang pernah dia lakukan. Bahwa dia tidak ada hubungan. Kalau dia langsungkan terus, baru kita katakan itu adalah perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita putuskan hubungannya. Kemudian, karena kita tidak tahu, berarti dia harus kembali bertobat kepada Allah SWT. Karena sesuatu yang dilakukan disebabkan tidak tahu itu masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Rasulullah rufial qalam an ummati salas, tidak disebut dosa terhadap umat Nabi Muhammad ini kalau melakukannya dalam 3 hal. Salahnya satunya adalah sesuatu yang dilakukan suatu kesalahan atau kehilafan atau ketidaktahuan, itu tidak dianggap dosa. Kalau dia sudah diberitahu bahwa itu satu kesalahan, harus dia memutuskannya. Maka kita yang menjumpai, harus kita putus mata rantainya. Kemudian lakukan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan salah. Orang yang melakukannya dan sadar bahwa itu suatu kesalahan, bertobat, mohon ampun pada Allah SWT, dan tidak melakukan lagi. Dan itu adalah bagian terbaik, dan insya Allah Allah akan terima tobat orang yang tidak tahu atas apa yang pernah dilakukan.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Ustadz boleh untuk kesimpulan kajian kita 1 menit untuk pagi ini Ustadz?
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum nikah batin dalam Islam, topik kita pada pagi hari ini menundukkan sebuah konstruksi bahwa sebuah nikah yang tidak benar, pernikahan yang salah, karena tidak adanya saksi, tidak adanya wali, tidak adanya mahar, tidak sekuat. Karena mereka merubah bentuk pernikahan itu kembali kepada masa Nabi Adam. Padahal pernikahan Nabi Adam itu secara utuh itu tidak pernah diceritakan oleh Rasulullah. Itu hanya mungkin kisah seperti Israel saja. Tapi ketika mereka jadikan itu sebagai tanda, itu adalah suatu kesalahan. Maka pernikahan batin dan Islam adalah suatu pernikahan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Dan apabila kita menjumpainya, maka harus putuskan mata rantai pelakunya, sehingga sifat kita dengan sikap kita dengan amar ma'ruf nahi munkar harus kita kuatkan bahwa perbuatan yang salah dan tidak boleh disebarkan. Demikian.
2: Baik, terima kasih Ustadz ya. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita Lusa Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin Wisus Karyau atau Pakar Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan juga nasihat yang telah diberikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita dan menjadi amal jariah juga untuk Ustadz nantinya. Terima kasih untuk Anda juga pendengar setiap Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pagi ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Hardinas mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kehilafan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
6: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
5: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
6: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
5: Oh, macam tu ke Kak Leha?
6: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
5: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
6: Hah? Sewa?

dari kekayaan budaya khas Pekanbaru dan Provinsi Riau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Akmal Khairi mengatakan, pengajuan Haki menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga budaya Melayu di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Menurutnya, budaya daerah harus memiliki pengakuan yang jelas agar tidak mudah diklaim ataupun kehilang identitas aslinya. Akmal Khairi mengatakan supaya upaya yang dilakukan tersebut sejalan dengan visi misi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, yakni menjadikan Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera. Selain itu, Cik Turapuan Pemko Pekanbaru juga berharap penguatan identitas budaya melalui baju singkap Melayu ini dapat mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Dengan adanya pengakuan resmi, pakaian adat ini diharapkan semakin dikenal luas dan memiliki nilai budaya yang lebih kuat di mata masyarakat luar. Saat ini, Cik Turapuan di Seputpar Pekanbaru tengah melengkapi sejumlah dokumen dan kajian pendukung sebelum proses pendaftaran resmi diajukan ke Kementerian Hukum. Pemerintah berharap proses tersebut berjalan lancar sehingga baju singkap Melayu nantinya dapat tercatat sebagai kekayaan intelektual budaya daerah yang sah dan terlindungi. Kabar berita berikutnya, Cik Turapuan, pemerintah Kota Pekanbaru segera menyalurkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa dan anak-anak penghafal Quran. Beasiswa dari Pemko Pekanbaru ini bakal diserahkan kepada penerima yang lulus dalam seleksi administrasi di akhir tahun 2025 lalu. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Riau sudah tuntas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Pemko Pekanbaru tahun 2025. Dan dijadwalkan BPK akan melakukan exit meeting atau pemeriksaan akhir di pertengahan Mei ini. Bantuan beasiswa ini hanya tinggal disalurkan sesuai hasil seleksi yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. Beasiswa ditujukan untuk mahasiswa di jenjang pendidikan diploma 3, strata 1, strata 2, dan 3. Bantuan beasiswa ini juga diberikan untuk anak-anak penghafal Quran. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 7 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ri.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Hilang Tak Berkesan yang dibawakan dengan semangat untuk pagi hari ini bersama tiga dewi cik perempuan ya. Semoga mengawali semangat kita pagi hari ini. Dan salam budaya, salam hangat untuk cik tuan dan puan pendengar setia Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau ya cik perempuan. Dan senang sekali saya masih dapat menyapa Anda dalam program Beranda Budaya, di mana Beranda Budaya ini adalah ruang tempat kita menjaga ingatan, merawat warisan, dan mengenal kembali jati diri budaya negeri sendiri. Cik tuan puan, di tengah perkembangan zaman yang bergerak begitu cepat, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita, yaitu identitas budaya. Sebab sebuah daerah tidak hanya dikenal dari bangunan atau kotanya saja, tapi juga dari adat, bahasa, hingga busana tradisional yang diwariskan turun-temurun. Dan hari ini cik tuan puan, kebanggaan itu datang dari tanah Melayu Kota Pekanbaru, di mana pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah mengupayakan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan HAKI untuk baju singkap Melayu ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini sebuah langkah penting untuk memperkuat identitas budaya Melayu sekaligus menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan diakui hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Nah, kita tahu bersama cik tuan puan, baju singkap Melayu itu bukan sekedar pakaian adat ya, karena di dalamnya ada nilai kesopanan, marwah, adab, serta filosofi kehidupan masyarakat Melayu yang begitu kaya makna. Jadi mulai dari bentuk pakaian, coraknya, hingga warna yang digunakan, semuanya menyimpan pesan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah cik tuan puan, melalui Beranda Budaya pagi ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat makna baju singkap Melayu sebagai simbol identitas masyarakat Melayu Riau, sekaligus melihat bagaimana upaya pelestarian budaya terus dilakukan agar tidak hilang ditelan zaman.

0: Apa rahsia ni Joya? Iyumlah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau kembali di beranda budaya kita, Cik Tuan dan Puan, di mana baju singkap Melayu menuju haki, yaitu menjaga marwah, menguatkan identitas budaya Melayu. Nah, mungkin belum semuanya familiar dengan baju singkap ini, Cik Tuan dan Puan, ya. Mungkin di zaman sekarang, di saat Anda searching Google, Anda akan melihat seperti apa baju singkap Melayu ini. Jadi kalau baju singkap Melayu ini termasuk baju hias, ya, salah satu busana tradisional warisan budaya Melayu yang pada awalnya hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan, kalangan bangsawan saja, Cik Tuan Puan, kemudian kerabat diraja dan orang bergelar dalam upacara istiadat resmi, sehingga memang melambangkan status, wibawa serta keagungan seseorang di hadapan halayak. Secara bentuk, Cik Tuan dan Puan, baju singkap Melayu ini menyerupai sebuah jaket pendek dalam bahasan kain outer yang dipakai di luar baju Melayu biasa. Jadi ciri khasnya tampak pada potongan sederhana dengan belahan di bagian depan dengan gaya kerah cekak musang berpesak samping atau lurus. Dan desain ini memberikan kesan gagah, siap siaga, sekaligus menjaga kewibawaan pemakainya, Cik Tuan dan Puan. Ciri khas lainnya terdapat pada lengannya, ada yang panjang, ada yang pendek, dan sampai 3 suku. Dan bahan utama yang digunakan pada masa lalu itu umumnya berupa kain songket tenun tangan atau sutra, dihiasi benang emas dan perak yang mewah. Pemilihan material tersebut bukan hanya karena keindahannya, Cik Tuan dan Puan, melainkan juga untuk memperlihatkan kedudukan sosial pemakainya. Tapi kini dengan perkembangan zaman, baju singkap Melayu ini dapat pula dibuat dari songket buatan mesin, ya, kemudian kain sutra sintesis atau campuran kapas bodren. Meski busana istiadat diraja masih mempertahankan penggunaan songket tenun aslinya. Dan baju singkap ini biasanya dikenakan bersama kelengkapan lainnya seperti kain samping, Cik Tuan Puan, kain songket, kemudian tanjak warisan atau tengkolok di kepala, serta aksesoris bengkung untuk pengikat kain dan tempat pending serta keris sebagai lambang keberanian dan penghormatan. Jadi keseluruhan busana ini membentuk citra seorang lelaki Melayu yang segak, beradab, dan berwibawa. Dengan demikian, Cik Tuan dan Puan, baju singkap Melayu ini bukan sekedar pakaian, tapi sebuah identitas budaya yang mengikat sejarah, adat, dan martabat bangsa Melayu. Dan hingga kini masih tetap lestari dalam berbagai upacara adat, perayaan kebudayaan, serta istiadat resmi kerajaan sebagai simbol kebanggaan dan jati diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sama-sama Pak J.
1: Terima kasih juga ya Citra Perempuan yang masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Cinta dulu dan sekarang pasti berbeda. Cerita dulu dan sekarang pasti berbeda juga Citra Perempuan ya. Dan itulah penjelasan terkait dengan baju singkap Melayu Citra Perempuan ya, yang mana pada saat ini alhamdulillah ya baju ini masih sering kita lihat dan dikenakan dalam rangkaian kegiatan-kegiatan adat ataupun rangkaian adat formal ya. Dari perbincangan kita pagi ini semoga semakin menyadarkan kita bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu tapi jati diri yang harus terus kita jaga dan diwariskan Cik Tuan Puan. Seperti baju singkep Melayu yang bukan hanya indah dipandang tapi juga menyimpan nilai. Semoga bermanfaat Cik Tuan dan Puan dan terus memperkaya pengetahuan kita terkait ragam tradisi adat Melayu, kesenian Melayu Riau. Dan kita masih akan terus nikmati juga rangkaian lagu-lagu Melayu. Dan tanpa meninggalkan identitas kita ya, yang berada di bumi lancang kuning Melayu Riau.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Rarak merupakan musik tradisional dari Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Kata rarak merujuk pada tiga hal, yakni alat musik tradisional yang digunakan seperti oguong, gondang, bebano, dan calempong. Adapun rara itu jika dibunyikan lazim disebut digugua. Pada umumnya, semua jenis rara ini dipukul. Misalnya, gong dipukul dengan menggunakan pelepah kelapa, calempong dipukul dengan kayu, gendang dipukul dengan jari tangan, dan rebana dipukul dengan rotan. Rara ini biasanya hanya dimainkan oleh kalangan laki-laki saja. Gunanya untuk mengiringi orang bersilat dan menjaga jalur. Rara berbicara tentang dunia dan kehidupan. Rara membuat semacam lukisan terhadap dunia. Rara membayangkan tingkah laku dunia yang pada dasarnya perbuatan manusia dapat dilihat dalam kenyataan serta dirasakan oleh hati. Rara tidak menilai dunia dengan suatu pernyataan. Rara Kuantan Singingi sengaja menghindari pemakaian kata-kata dalam penyampaian makna dunia dan kehidupan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Ya baik, Cik, Tuan dan Puan, kembali lagi kita bersua di kabar berita. Untuk jam 7 waktu Indonesia Barat kali ini, Cik, Tuan dan Puan, kita awali dari pemerintah Kota Pekanbaru yang siap menggelar operasi pasar guna mengintervensi harga minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran. Di mana saat ini harga minyak goreng kemasan itu meroket naik, Cik, Tuan dan Puan. Harga minyak kita di pasar tradisional Kota Pekanbaru sudah menyentuh Rp20.000 per liternya. Sementara pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita itu